rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: paksa.
1: Kayu ni sopano.
0: Bule apa yang peja paruni?
2: Bule potan, patingan.
0: No? Bule apa yang ada di lahendong?
2: Bulerang, no?
0: Biada

Nyur Melambai Pagi, Perompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Okay.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Nyur Melambai Siang, Proempat Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Lapa 8,6/4 FM Manado, Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi menjelang siang hari ini, sahabat budaya ya. Pastinya nyir melambai siang bakal selamat datang sahabat budaya ya sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Bagaimana kabar Anda ya di pagi menjelang siang hari ini sahabat budaya ya. Semoga pagi menjelang siang hari ini keadaan Anda dalam keadaan sehat ya. Dan yang masih pada sakit, orang doakan juga di pagi menjelang siang hari ini ataupun hari ini juga cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, tepatnya di hari Selasa ya, tanggal 16 Juni 2026 ya, pastinya di kalender tanggal merah ya, karena bertepatan hari tahun baru Islam ya, itu 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Nah, semoga tahun ini membawa keberkahan, kesehatan, kebahagiaan untuk kita semua. Di tahun baru Islam ini juga, semoga setiap langkah kita dipenuhi kemudahan dan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, semoga pergantian tahun Hijriah ini menjadi awal yang baik untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Informasi juga untuk Anda semua yang sering nonton Piala Dunia ya. Nampaknya dini hari tadi pukul 12 malam ya, Spanyol ditang imbang 0-0 ya di fase grup H melawan Tanjung Verde ya. Dan grup G juga ditang imbang ya, ada Belgia melawan Mesir ya, 1-1 kalau tidak salah pukul 3 ya. Dan tadi pagi hari sahabat budaya di pukul 6 Arab Saudi juga melawan Uruguay ditahan imbang ya di grup fase H sahabat budaya ya. Ini sementara berlangsung sahabat budaya ya, fase grup G Iran lawan Selandia Baru ya. Babak pertama 1-1 sahabat budaya ya. Belum tahu nanti di babak kedua apakah Iran unggul ataupun Selandia Baru, nanti Jo Anda lihat sebentar sahabat budaya ya. Selamat menyaksikan untuk Anda semua siaran Piala Dunia edisi hari ini juga ya. Jangan lupa mendengar di Pro 1 RRI Manado ataupun juga Pro 1 seluruh Indonesia maupun juga Pro 3 Jakarta ya. Dan RRI Net bisa Anda tonton maupun juga mendengar ya siaran Piala Dunia ya di sepanjang bulan Juni ini maupun juga Juli nanti sahabat budaya ya. Oke, lagu-lagu asik banget yang bakal diseladarkan untuk semua sebelum termasuk dengan teras UMKM sebentar ya. Orang mau bahas seputaran Piala Dunia pastinya sebentar sahabat budaya ya. Di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti. Oke, tetap pantengin terus bersama kami ya di Perempat Emara Suara Budaya Kawanua. Bay Area in the

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.
2: Nyur Melambai Siang, Proempat Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Gunung Ruang atau Duang dalam bahasa setempat adalah gunung berapi kerucut atau stratovolcano tipe A yang terletak di pulau dengan nama sama yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Terdapat dua desa atau kampung yang berbeda di pulau vulkanik ini, yaitu Desa Laing Patehi dan Desa Pumpente. Ketinggian puncak gunung yang berupa kubah lava ini adalah 725 meter dari permukaan dari rata-rata laut sebelum 2024. Pulau Ruang merupakan bagian puncak dari gunung api yang menjulang dari dasar laut Sulawesi. Gunung api ini adalah yang paling selatan dari rangkaian gunung api pada busur Sangihe. Catatan pertama mengenai letusan gunung ini adalah pada tahun 1908. Meskipun gunung ini cukup aktif dengan selang waktu erupsi antara 1-50 tahun, perhatian terhadap gunung ini relatif kurang apabila dibandingkan dengan Gunung Karangetang yang lebih aktif. Letusan Gunung Ruang pada bulan April 2024 adalah aktivitas yang terakhir dan merupakan letusan yang tercatat paling spektakuler.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadar mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi geng si mau mengaku? Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Eh, bukan anak, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah. Mar tradisi dan budaya lebih kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu. 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Daratan.
2: Ampun, dang.
3: Rompat, suara budaya Nusantara.
4: Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga, ya. Jangan lupa Anda bisa mendengar siaran Piala Dunia ya melalui audio streaming kita ya di program 1 Manado ataupun juga program 1 di seluruh Indonesia sahabat budaya ya melalui aplikasi digital kalau frekuensi kami gangguan ya bisa mendengar melalui digital audio streaming di rdi.co.id caranya download secara gratis gampang ya Anda pengguna Android bisa download di Google Play Store, kalau iPhone itu di App Store. Di situ banyak banget konten-konten yang sangat menarik ya. Podcast juga, perkiraan cuaca, dan lagu-lagu hits ya, terasik yang bisa Anda badengar melalui aplikasi R Digital. Coba deh Anda download sekarang ya, dan badengar sekarang juga, oke? Okay?

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi melihat pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong. Dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
2: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Enggak juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang ya, wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, gitu, ya, semampu kita. Iya, ada mau.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi dia

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

Balik lagi masih Dengyong Rizla di Nyiur Melambai Siang, Sabah Budaya ya. Sepukul 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah ya. Teras UMKM Sabah Budaya ya. Jadi satu jam ke depan ini Tora mau bahas bagaimana pelaku usaha kecil bisa memanfaatkan demam sepak bola dunia untuk meningkatkan penjualannya ya. Nah, sahabat budaya, pastinya kalau orang dengar kata Piala Dunia, apa yang langsung terlintas ya? Messi, Ronaldo, Brasil, Argentina, Jerman, Prancis ya. Begadang nobar ya. Teriak-teriakan depan televisi ya. Apakah betul semua itu sahabat budaya? Nah, tapi bagi pebisnis ada satu kata lagi, yaitu peluang. Karena ketika jutaan orang fokus pada satu acara yang sama, otomatis muncul kebutuhan baru. Orang ingin membeli atribut, orang ingin membeli makanan, orang ingin membeli kenang-kenangan ya. Orang ingin menunjukkan dukungan kepada tim favoritnya. Nah, disitulah uang mulai berputar, sahabat budaya ya. Semakin besar keramaian, ya semakin besar peluang ekonomi. Makanya pelaku UMKM jangan hanya jadi penonton ya. Jangan cuma berdebat soal siapa juaranya ya. Tapi pikir juga bagaimana Anda itu bisa dapat keuntungan dari momentum ini ya. Karena orang yang hanya menonton akan dapat hiburan. Tapi orang yang berjualan bisa dapat penghasilan ya. Oke, jadi Teras UMKM edisi hari ini juga ya. Sahabat budaya, Tora mau bahas seputaran bagaimana pelaku usaha kecil bisa memanfaatkan demam sepak bola dunia untuk meningkatkan penjualannya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

lagi dan lagi sahabat budaya ya. Fase grup G ya, nampaknya draw ya. Iran melawan Selandia Baru 2-2 ya. Kalau fase di grup G yang main pertama Belgia lawan Mesir ya, draw juga ya. 1-1 sahabat budaya ya. Waduh, banyak ya hasil-hasil pertandingan yang draw sahabat budaya ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih lanjut ya baca cerita seputaran bagaimana pelaku usaha kecil bisa manfaat demam sepak bola dunia untuk meningkatkan penjualannya ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang bisa dijual? Banyak sekali pastinya sahabat budaya, misalnya kaos tema sepak bola, topi ya, gantungan kunci, tas, stiker, poster, bantal, spanduk nobar ya. Dekorasi warung kopi, banner komunitas dan banyak lagi. Tapi ingat sahabat budaya ya, orang harus kreatif. Jangan asal copy logo resmi ya, bisa desain sendiri saja ya. Contohnya misalnya tulisan begadang demi tim favorit ya. Ataupun jam 3 subuh gas nobar dulu baru tidur. Nonton bola adalah jalan hidup ya. Contohnya seperti itu sahabat budaya misalnya ya. Lucu, ringan dan mudah dijual juga. Karena yang dicari pembeli bukan hanya gambar tapi identitas ya. Orang ingin menunjukkan bahwa dia bagian dari suasana Piala Dunia ya. Nah, kalau ada yang bilang saya tidak punya usaha sablon, tenang sahabat budaya ya, masih banyak peluang. Bahkan usaha makanan bisa lebih untung ya. Coba pikir kalau ada nobar, orang datang jam 10 malam ya, ataupun dini hari ya, pulang hampir pagi sekali sahabat budaya ya. Selama ini mereka pasti makan ya, dan pasti minum, pasti ngemil juga. Nah, siapa yang dapat uang ya, penjualan makanan pastinya. Makanya UMKM kuliner harus mulai siap-siap ya, bikin paket nobar, misalnya paket kopi bola ya, paket begadang, paket tengah malam ya, paket final Piala Dunia, kasih nama yang unik juga ya. Karena kadang orang membeli bukan karena produknya tapi karena konsepnya sahabat budaya ya.

0: Lina.
1: Ya.
0: Kamu sadar nggak? Sekarang banyak anak muda sukses hanya dari ide kreatif.
1: Iya Dimas, itulah kekuatan ekonomi kreatif. Sektor yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan talenta. Bahkan pengembangannya terus didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
0: Berarti bukan cuma perusahaan besar yang bisa maju dong?
1: Tentu tidak. Siapa saja bisa mulai kok. Dari hobi memasak jadi bisnis kuliner, dari suka menggambar jadi desain, dari bikin video jadi konten digital.
0: Dengan internet, produk lokal dari Manado pun bisa dikenal luas dong.
1: Betul, yang penting berani mencoba, terus belajar dan konsisten berkarya.
0: Karena dari satu ide sederhana, bisa lahir peluang usaha dan lapangan kerja.
1: Mari dukung ekonomi kreatif, bangga pada karya anak bangsa.
2: Dari ide menjadi karya, dari karya membangun Indonesia.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Sekarang zaman digital ya, kalau usaha masih menunggu pelanggan datang agak berat ya. Harus aktif cari pasar, misalnya bikin konten di aplikasi TokTok ya. Upload proses produksi, upload desain kaos ya. Upload persiapan nobar, upload cerita usaha. Karena orang suka melihat proses, orang suka melihat perjuangan. Kadang pelanggan membeli karena simpati ya, bukan semata-mata karena harga. Makanya mulai sekarang aktif di media sosial ya, jangan tunggu tahun 2027 ya, ataupun 2025 ini baru mulai. Kalau mulai sekarang saat Piala Dunia, orang sudah punya audiens ya, sudah punya pelanggan, sudah punya pasar juga. Nah, Sahabat Budaya, salah satu kesalahan UMKM adalah jalan sendiri. Padahal kolaborasi jauh lebih kuat ya. Contoh, pengusaha kopi kerja sama dengan Sablon, pengusaha makanan kerja sama dengan komunitas bola ya. Percetakan kerja sama dengan event organizer, warung kopi kerja sama dengan penyediaan layar proyektor. Kalau baku gandeng, semua untung Sahabat Budaya ya. Karena pelanggan juga suka layanan lengkap ya. Kolaborasi pastinya membuat usaha kita lebih kuat ya. Nah, Sahabat Budaya, sekarang torang bahas kesalahan. Karena peluang besar juga bisa gagal kalau salah langkah. Kesalahan pertama, terlalu lambat ya. Nah, kalau dekat acara baru produksi bisa terlambat Sahabat Budaya. Kesalahan kedua juga, tidak punya stok. Begitu pesanan datang, barang habis. Kesalahan ketiga juga, promosi minim. Produk bagus tapi tidak ada yang tahu. Kesalahan keempat juga, meniru desain orang lain. Ini bisa jadi masalah, lebih baik bikin karya sendiri ya. Lebih aman, lebih unik, dan lebih punya nilai juga. Nah, kalau mau jual penjualan naik, orang harus pintar. Buat paket, jangan jual satuan kerja terus ya. Nah, misalnya paket nobar keluarga, nobar kantor, nobar komunitas. Kasih bonus, kasih diskon, kasih hadiah kecil. Karena pelanggan suka merasa mendapatkan lebih. Selain itu juga kumpulkan database pelanggan, nomor WA, Instagram, Facebook, Telegram, karena pelanggan lama lebih mudah membeli dibandingkan mencari pelanggan baru ya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Sahabat budaya, tidak terasa Toroso di penghujung acara ya. Hari ini Torang belajar satu hal penting ya. Piala Dunia bukan hanya milik pemain bola ya, bukan hanya milik sponsor besar, bukan hanya milik perusahaan raksasa ya. Piala Dunia juga bisa menjadi peluang bagi UMKM ya, terkhusus Indonesia. Nah, bagi usaha rumahan, penjual kopi, penjual makanan, desainer, percetakan, pengrajin ya. Bagi siapa saja yang mau bergerak, ingat ya, kesempatan besar tidak datang setiap hari. Dan ketika kesempatan datang, yang paling siap biasanya yang paling untung, sebab budaya ya. Mulai sekarang, mulai dari yang kecil, sederhana, yang bisa dilakukan hari ini. Karena usaha yang besar sering dimulai dari langkah kecil yang konsisten ya. Oke. Pokoknya Torong harus dukung produk UMKM Indonesia ya. Dan salam sukses untuk Anda semua dan salam UMKM dari Risla sendiri untuk Anda ya. Oke, cukup ya sahabat budaya, teras UMKM Torong Sobat Cerita hampir 1 jam ke depan ini tentang seputaran bagaimana pelaku usaha kecil bisa memanfaatkan demam sepak bola dunia untuk meningkatkan penjualannya ya. Oke, nanti sebentar sahabat budaya di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti bakal ada acara request ya. Pastinya acara request Torang Deng Torang ya. Nanti Anda bisa bergabung sahabat budaya ya di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti ya. SMS ataupun WhatsApp 0853 424 1928.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayub. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kesenaran asasanar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang nyurupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Soal Balian itu mulai di Adam Tepang, karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha itu kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nududami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat, ada di hati, ada mau, ada. Ya nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih. Ya nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut arwah sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada tu raja kawasa uji kita, nang menguasai kumindang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma awami kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

88,6 per 4 FM ada suara budaya Kawanua. So, pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah ya. Torang semasuk acara request torang dan torang yang bekerja yang ada pandang tanggal merah ya. Dia di siar ini juga semangat untuk kerjanya ya. Kayak Risa seperti ini semangat banget untuk Watak Masa Budaya di Nyirum Lambai Siang sampai menjelang pukul 3 sore nanti ya. Torang dan torang lagu Pop Manado apa mau diputar ya, segera gabung ya di Pop Manado SMS ataupun WhatsApp 0853424928.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Torang balik lagi pastinya di acara request Torang Deng Torang ya. Halo, selamat siang Bapak Ganteng Parisla. Makasih ya Ibu Jusje ya. Mau request lagu dan judul lagu Sayang Jadi Begini yang menyanyi katanya Isti Yulistri. Mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang. Ibu Lina ada kiriman lagu dari Ibu Jusje. Selamat mendengar Jone Ibu Lina. Semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Parisla, thanks nih torang deng torang, God bless you. Oke, makasih banyak ya Ibu Jusje bergabung di acara request Torang Deng Torang edisi hari ini juga ya. Vero Tinggogoy, selamat siang ya. Request lagu katanya ngana penama kita so injak mati ya. Salam buat Ibu Jenny Memarasi di dengan dalam ya, ada Yuli Terompas and Melani Wonasa. Salam sehat semua Jo untuk Risla, selamat merayakan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Sebaliknya juga untuk Vero sendiri ya. Salam sehat and bahagia juga ya. By Vero Tinggogoy. Oke, makasih Vero sudah gabung di acara request ya. Pilihan pendengar, pilihan pendengar sih. Torang dan torang sama budaya ya. Edisi hari ini juga ya. Langsung Jo, Risla putar requestan Ibu Jusje maupun juga Pak Vero ya. Di Torang dan Torang.

0: Heh, mana tahu kalau di Minahasa itu kota ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu noh, Marki apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran, Tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu DP sejarah?
0: Nin tahu, kiapa ngana tahu so?
2: Tahu noh, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngonile mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Itu dia sahabat budaya, Risle seputar requestan dari Bu Jusje maupun juga Feroh ya. Di acara request Torang Deng Torang. Oke, masih lanjut nih sahabat budaya ya. Masih dengan Torang Deng Torang ya, pastinya di siang hari ini ya. Selamat siang penyiar dari Marlina di Politeknik ya. Selamat siang juga untuk Marlina ya di Politeknik. Request lagu Mantan Jadi Besan dari Diego. Lagu ini buat yang lagi jaga konter Nona Sel Buha ya. Dan buat semua fans perempat ya. Buat penyiar terima kasih. Terima kasih juga ya. Sobat gabung di acara request Torang Deng Torang. Next. Selamat siang Bung Risla, selamat siang juga ya. Salam baku dapa lagi biar cuma di udara ya. Salam baku dapa juga ya untuk Ibu Lina ya di Warung Kapas. Minta lagu Gagak Bukan Jaminan ya, mau kirim buat Ibu Jusje sekeluarga. Ini lagu balasannya nih. Oke. Buat Bung Risla makasih Jo, Metsian juga ya. Oke, langsung Jo Risla memutar mungkin si Marlina maupun juga Ibu Lina Sonya Sabar ya, mau putar requestan mereka berdua langsung Joh ya.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita.

pihak-pihak yang membantu. Sahabat budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari Kumaus, namun ternyata Kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Itu dia sahabat budaya, pastinya Risa Seputar, requestan Marlina maupun juga dengan Ibu Lina ya. Oke, di acara Torang dan Torang next selanjutnya masih berlanjut nih sahabat budaya ya. Di acara request Torang dan Torang, selamat siang Torang dan Torang, Bung Risla, selamat siang juga ya Ibu Esti alias Tuna ya. Mau request lagu Cincin Kaweng DP penyanyi Yudika ya. Salam buat pengurus fans Perempat dengan teman-teman Perempat dan orang rumah di Tuna. Terima kasih Bung Rislah, Torang dan Torang, selamat siang, makasih, bye bye. Oke, bye bye juga ya untuk Ibu Esti alias Tuna ya di acara Torang dan Torang ya. Oke, sahabat budaya dimanapun anda berada, Rislah masih buat tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Pokoknya acara Torang dan Torang panjang waktunya sahabat budaya. Jadi yang mau gabung SMS ataupun WhatsApp 0853 424 10928.

sedih sekali lagu ini. Gimana? Bener gak nyanyinya? Bener gak?

Ibu Esti Risa Seputar ya, requestan Anda di acara request orang, deng torang. Oke, masih punya banyak waktu, 1 jam lagi untuk Anda semua yang mau gabung ya di acara request orang, deng torang. Risa masih buat tunggu di 0853 424 1928.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan di situ. Awak kok kan takut ke lebah kok. Nah, jangan kan awak lah, sedangkan kau baunya mati di lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tadi. Badalan baru-baru mereka nampak lah sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sejauh beli, dan sebal tak umit bayi yang kota setampak loket. Dan siada siula gerang, anjang siula li di daun silan layang pucuk, siamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu di no. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya bilang deh, mada nini mama di dulu kan, kami lah bertamu, mau bau onge keluang itu tiap mau menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo nih menobang, kayu mau kubau sebatangnya, mau kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada, mau kayu si kubau.
0: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawadoa.

Balik lagi masih Denyong Rizla di Nyiur Mulai Sampai Siang maupun juga di acara request Torang Deng Torang. Jangan lupa makan siangnya Sahabat Budaya ya di siang hari ini yang mungkin masih bekerja di hari libur seperti ini ya, semangat. Dan yang lagi menikmati hari libur bersama keluarga tercinta ataupun sama-sama sahabat-sahabat, teman-teman ataupun kerabat yang lagi pada nyantai ya di kolam renang, di pantai ya, apalagi cuaca seperti ini juga ya, cocok pokoknya ya. Oke, drive online bagaimana orderan aman di hari libur ya, walaupun bisa dikatakan ya hari libur seperti ini mungkin sunyi ya. Drive online tapi tetap semangat untuk Anda semua ya. Oke, Rizla masih tunggu untuk Anda semua yang mau gabung di acara request Torang Deng Torang, lagu pop Manado apa mau putar ya di SMS atau WhatsApp 0853 424 1098.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

0: Selamat sore dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Masih dengan Nyong Risla di Nyur melambai siang ya, dengan acara request Torang dan Torang, oke? Okay? Lagi apa Anda semua sebudaya di siang hari ini ya? Pastinya kalau ibu rumah tangga, pastinya bambu masa, bersih-bersih ya. Dan juga kasih makan anak dan lain-lain juga ya. Kalau ibu rumah tangga seperti itu, sahabat budaya ya. Ataupun bambu basuh ya, berjemur ya. Minimal setengah jam ataupun 20 menit sokering ini ya, karena lebih panas. Wow, bikin Anda peleher suka minum RS ya. Karena di cuaca seperti ini juga ya. Dan nyantai dengan kopi juga cocok ya, ataupun teh juga cocok, panas ataupun hangat bisa ya di siang hari, ditemani sama cemilan-cemilan, kue kering, kue basah ataupun gorengan ya di siang hari ini. Oke, mantap pokoknya ya, menikmati hari libur dengan keluarga ya, begitu happy pokoknya ya. Apalagi Anda so ada planning ya, mau kemana di hari ini juga, yang lagi pada jalan-jalan sama keluarga ke tempat wisata ya, semoga happy dan bisa pulang dengan selamat, amin. Oke, acara Torang dan Torang selama sibat tunggu setengah jam lagi sebelum selesai sudahin, dan informasi juga untuk Anda semua ya. Biasanya Senin sampai Jumat itu di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti ada Suara Budaya Nusantara. Bertepatan ini hari libur, sahabat budaya ya. Suara Budaya Nusantara tidak terselenggarakan ya. Nanti di besok hari ya baru terselenggarakan ya. Jadi seperti itu sahabat budaya. Oke, nanti bakal diselenggarakan dengan berbagai informasi maupun juga lagu Nusantara yang bakal hadir di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Masih di acara request Torang, Deng Torang.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik,

Kalau soalnya ada yang mau masuk di acara request Torang dan Torang, Rizal sudahin dulu ya. Makasih banyak yang sudah gabung di acara request Torang dan Torang lagu Pomanado ya. Nanti Anda bisa lanjut lagi acara request sebentar sama teman penyiar lainnya ya. Di sore nanti ya, di pilihan pendengar. Ya oke, makasih banyak Sabah Budaya. Tapi jangan khawatir, Rizla masih bertamang Sabah Budaya di Nyiru Melambai Siang sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Oke?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

sahabat budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun Bentenan yang disebut dengan Lengkei Wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan Wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Ru 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Balik lagi di 88,6 Perempat TV Mata Suara Budaya Kawanoa. Nampaknya di siang hari ini cuaca sudah berubah ya. Tadi full dengan panas ya, tapi sekarang udah full sama mendung ya. Tapi langit biru masih kelihatan sahabat budaya ya. Awan mendung juga sudah peliah ya. Awan putih satu persatu semenghilang ya, diganti dengan awan mendung ya. Jadi untuk semua yang lagi pada jalan-jalan harus sediakan payung ya. Dan terkhusus berkendaraan motor harus dengan mantel hujan juga ya. Jangan sampai Anda sementara bawa kendaraan motor ya tiba-tiba diguyur hujan. Nah paniklah ya. Berhenti di perkotaan ataupun juga di emperan ya, dan pakai mantel hujan kamu ya. Kalau sehujan, kalau belum nyan dulu ya. Oke, mungkin di sebagian daerah sehujan mungkin ya, risau feeling nih ya. Menikmati waktu hujan, menikmati suasana hujan ya. Dengan tidur, wow enak ya. Apalagi di hari libur seperti ini sahabat budaya ya. Oke, dengan berbagai informasi yang bakal Risla update untuk semua dan juga lalu nusantaranya ya, yang bakal Risla hadirkan untuk semua di Nyur Melambai Siang. Oke, tetap bersama kami di Perempat TV Manado Suara Budaya Kawanoa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Upacara adat Serentaun merupakan puncak ekspresi budaya spiritual masyarakat Sunda yang agraris dalam merayakan hasil panen padi ya. Istilah Serentaun berasal dari bahasa Sunda yaitu seren yang berarti serah terima dan taun yang berarti tahun. Ritual ini secara harfiah dimaknai sebagai penyerahan tahun yang lalu kepada Tuhan akan datang. Sekaligus bentuk mempertanggungjawaban ya komunal atas pemanfaatan alam. Bagi masyarakat Sunda, khususnya di wilayah seperti Cigugur, ya Kuningan, ataupun Kasepuhan, Ciptagelar, Sukabumi, upacara ini menjadi ruang sakral untuk menegaskan kembali hubungan harmonis antara manusia, alam, sang pencipta. Filosofi mendalam dari Serentaun berakar pada penghormatan terhadap Nyi Pohaci, Sang Hyang Asri, yang dalam kosmologi Sunda diyakini sebagai Dewi Padi ataupun simbol kesuburan dan ketahanan pangan ya. Padi ini bukan sekedar komoditas ekonomi, melainkan titipan suci yang menghidupkan. Melalui ritual ini juga masyarakat mengekspresikan rasa syukur atas kelimpahan rezeki yang mereka terima dari bumi ya. Sekaligus memohon berkah agar tanah yang mereka pijak tetap subur, terhindar dari hama, dan mampu menghidupi generasi mendatang pada musim tanam berikutnya. Secara visual, Serentaun ini adalah sebuah festival kebudayaan yang megah, kolaboratif, dan syarat akan nilai estetika pertunjukan. Alur upacara biasanya dimulai dengan prosesi ngajayeng, menjemput padi, dan diakhiri dengan ritual utama berupa ngangendang atau menumbuk padi secara massal menggunakan lesung dan alu tradisional diiringi musik rengkong. Ribuan masyarakat juga berkumpul menyaksikan iringan warga berpakaian adat yang memikul hasil bumi, kehadiran berbagai kesenian rakyat seperti tarawangsa, angklung buncis dan tari-tarian musik memperkuat atmosfer magis sekaligus meriah yang memikat siapa aja yang menyaksikannya ya. Lebih dari sekedar ritual kesuburan ya, Serentaun ini memuat dimensi sosial yang sangat kuat sebagai perekat persaudaraan ya warga Sunda dan padi yang ditumbuk bersama tidak dinikmati secara individual ya, melainkan disimpan di dalam leut, lumbung padi komunal untuk jaminan pangan bersama, terutama bagi warga yang membutuhkan ataupun saat menghadapi masa pacek klik ya. Nah, jadi pada era-era modern saat ini, kelestarian Serentaun menjadi bukti keteguhan masyarakat adat Sunda dalam menjaga identitas kultural dan menjaga keseimbangan ekologis. Di tengah juga kemburan modernisasi dan alih fungsi lahan, ritual ini menjadi alarm pengingat bagi generasi muda untuk tidak mengeksploitasi alam secara serakah.

0: Oh, ini loh yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh. Bro, Pak sudah paling sukses dengan ini. Kita kira sempat pe motor tuh tak terparkir di muka. Mana tuh pe motor dah? Oh, iya bro. Tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mendapat beli itu dia? Gampang bro, karena tahu kita cuma ada download di aplikasi. Sini, tak kasih tahu. Kau nggak dapat daftar, cok. Hah? Bro, mana apa maksud? Ada dapat beli ini motor karena ada berjudi online? Aduh, maaf jo kita. Kita ni mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pi saudara kat siang sampai sekarang kurang hidup deng utang. Mana ini tahu? Kalau itu semua super mainan sistem, ujung-ujungnya orang yang sengsara anu.
1: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nyur Melambai Siam, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

lanjut lagi informasi nih Sapa Budaya. Ya, laung bagi masyarakat Banjar bukan sekedar berutup kepala, melainkan memiliki filosofi mendalam yang mencerminkan kehormatan, identitas, dan nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini juga mengungkapkan dalam siaran berjaringan Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta dan RRI Pro 4 Banjarmasin yang menghadirkan seniman sekaligus budayawan Banjar Guru Masdar pada Senin kemarin ya. Nah, mengangkat tema laung simbol kehormatan, identitas, dan kebangsaan masyarakat Banjar, Guru Masdar menjelaskan bahwa laung bukan hanya pelengkap busana adat, tapi juga simbol penghormatan terhadap diri sendiri dan budaya Banjar. Menurutnya, sejak masa Kesultanan Banjar, ikat kepala telah memiliki kedudukan penting sebagai penanda kehormatan masyarakat. Nah, salah satu jenis laung yang dikenal masyarakat Banjar adalah laung damang, yang dahulu digunakan oleh tokoh masyarakat ataupun pemimpin yang berperan membimbing warga. Selain itu juga terdapat pula laung raja yang digunakan dalam acara perkawinan adat Banjar, khususnya bagi pengantin yang dianggap sebagai raja sehari. Guru Masdar juga mengungkapkan terdapat berbagai jenis laung lainnya yang memiliki makna berbeda, di antaranya laung raja, laung damang, laung tajuk, laung ikat, laung lilit, hingga laung kopiah. Setiap bentuk dan lipatan memiliki filosofi tersendiri, termasuk simbol kesantunan, kepemimpinan, dan nilai spiritual masyarakat Banjar sendiri, Sahabat Budaya ya. Oke, menutup perjumpaan ya, berbagai informasi yang udah Risla update untuk semua ya, dan sekaligus Risla mau pamit undur diri di Nyur Melambai siang ini juga. Nanti sebentar Nyur Melambai sore bakal ada Fani untuk Batamang Sahabat Budaya ya, sampai menjelang pukul 8 malam nanti. Oke. Informasi juga untuk anda semua pencinta dunia sepak bola ya, terkhusus Piala Dunia tahun 2026 ya, tepatnya Sabantar Rabu, bukan besok, Sabantar besok maksudnya ya, Rabu 17 Juni 2026 ya, pukul 3.00 waktu Indonesia Barat ya, bakal ada fase Grup I ya, Prancis melawan Senegal ya, mereka bakal bermain di New York New Jersey Stadion, Sahabat Budaya ya, di pukul 3 waktu Indonesia Barat ya, Prancis melawan Senegal ya, fase Grup I. Dan ada juga dini hari, Sahabat Budaya, di pukul 6 ya pagi hari besok bakal ada Irak ya melawan Norwegia ya, fase Grup I juga ya, bakal berlangsung di Stadion Boston. Dan di pukul 9 pagi besok, Sahabat Budaya, bakal ada Argentina melawan Aljazair ya, fase Grup J ya, bakal bermain di Stadion Kansas City. Dan partai terakhir, Sahabat Budaya, di pukul 12 ya.

juga melalui RRI.net ya. Oke, Rizla pamit. Selamat siang menjelang sore hari. Jaga kesehatan. Sekali lagi Rizla mengucapin untuk kaum muslimin dan muslimah ya. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini ya dipenuhi cinta, kedamaian, keberuntungan pastinya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing langkah kita ya. Menuju kehidupan yang lebih baik di tahun baru Hijriah ini. Amin. Oke, jaga kesehatan, salam sehat. Next, nanti bakal apa lagi dengan Rizla di besok pagi. Rizla pamit di New Malam by Siang. Bye-bye.

0: Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi. Tapi, itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain. Bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.
1: Sebelas delapan delapan AM.

0: Bu Ani.
1: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
0: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Iya, so?
0: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
1: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
0: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
1: Ada, Le.
0: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
1: Bagus.
0: Nggak dipungut biaya ke sini, Ibu Ani.
1: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong, kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
0: Nah, itu, no, Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa, Dan.
1: Iya sih, itu, no, Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja, toh. Jadi,
0: iyo,
1: jaga lupa kesehatan, Dan.
0: Iya, betul, no, Ibu Ani. Kadang karena torong su sibuk kerja, jadi torong su lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu, Ibu Ani, adalah investasi paling penting.
1: Iya, no, Katu.
0: Mau apa, Dang?
1: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah, di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah, jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, ke orang Kidung ladinya bilang orang, menggaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia, labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
2: Nggak bisa. Pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Iya, labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadai, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
2: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? Biar orang itu tahu, Kadang-kadang nggak mau. Bilang orang takut punggok. Belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
2: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, umur satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
2: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi itu.
2: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak yang orang tidak sering buat?
5: Tahu sedikit aja. Dari mana nenek sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
1: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang... Ya memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada, yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
0: Itulah bubur dangan. Kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore, salam budaya. Salam budaya, sampai berjumpa lagi di Ngirim Lambai Sore edisi hari Selasa ya, tanggal 16 Juni 2026. Iya, ini di hari libur salam budaya, merayakan satu suro ya untuk umat muslimin dan muslimah, dan juga salam budaya yang menikmati waktu liburnya hari ini, apapun rutinitasnya, aktivitasnya, semoga menyenangkan. Yang lagi jalan-jalan, selamat menikmati holiday, bukan holiday ya, waktu healingnya iya, di hari libur ini. Dan cuaca di Manado ini bagus nih sahabat budaya, kalau di tempatnya sahabat budaya atau mungkin di tempat pasiarnya sahabat budaya, bagaimana? Semoga sama ya cuacanya mendukung sehingga bisa menikmati waktu luangnya di tempat-tempat wisata ya, di waktu libur ini sahabat budaya. Yang lagi di rumah sambil mendengarkan Perempat Manado, torang temani tentunya dengan lagu daerah, dan saat ini di jam 3 sore dengan lagu daerah Nusantara sampai di jam 5:30 sore. Jam 4 nanti di acara Rike sore torang berjumpa lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa, salam-salam dan mempersembahkan lagu nanti di acara Rike sore pilihan pendengar, jangan kemana-mana ya. Kemudian di jam 5:30 sore nanti masuk di Nuansa Islami dan akan bergabung dengan Pro 1 Manado. Di pukul 18 waktu Indonesia Tengah atau jam 6 sore, menemani dengan lagu-lagu Minahasa dan Pop Manado di Trompe Kampung, hingga di jam 7 termasuk di Senanung Bosami edisi hari ini. Itu dia untuk program acara di New Normal Best Sore edisi hari ini Sahabat Budaya. Terang juga tentunya menghadirkan informasi untuk Anda ya. Saat ini temani dengan lagu-lagu Nusantara.

0: anakku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

sahabat budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar, termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, Kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

Oke, okay, Sobat Budaya, masih di Nyirma Besore dan saat ini sudah jam 16 waktu Indonesia Tengah, 7.04 sore ya. Torang masih temani dengan lagu daerah tentunya, lagu daerah Nusantara. Juga sore ini ada pilihan lagu Indo dan Dangdut. Dan saat ini torang baru dapat di acara pilihan pendengar untuk acara request sore. Sobat Budaya bisa gabung lagi dengan torang sore ini untuk salam-salam 3 spesial dan sambil request 3 pilihan lagu ini ya, lagu daerah, lagu Indo, dan lagu dangdut. Silakan Sahabat Budaya, so boleh gabung dengan torang di chat WhatsApp, boleh, di SMS juga boleh, di nomor 0853-424-0928. Sekali lagi, untuk Sahabat Budaya yang mungkin baru bergabung dengan torang ya, di acara request sore saat ini, bisa request lagu daerah, lagu Indo, dan dangdut, dan juga salam-salam 3 spesial. Silakan gabung di chat WhatsApp atau SMS di 0853 424 0928.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Pingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
0: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru ke sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
0: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya. Perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
0: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan ya betul
0: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
2: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sore dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanu.

Ya, sahabat masih di pilihan pendengar saat ini ya, Torang temani dengan lagu Indo yang sudah hadir tadi, satu lagu dari Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta. Pilihan lagu daerah juga tentunya akan hadir sampai jam 5:30, juga pilihan lagu dangdut ya di sore hari ini di kebersamaan kita acara pilihan pendengar. Oke sahabat budaya, mau sapa menyapa spesial lagi sore ini untuk Pak Vero Tinggogoi, selamat sore. Yang suka gabung lagi lewat SMS sore ini di Prompat ya. Mau suka dengar lagu Hatiku Ingin Membelimu dari Hari Parintang. Cuma suka dengar sendiri ya. Tampias untuk Ibu Julita Rompas, Ibu Jenny Mamarasi, dan Pak Kristianus Rame. Harapan semua ada baik-baik kabar ya. Oke, terima kasih Pak Viral Tinggo Goy. So gabung lagi sore ini dengan Wawu di pilihan pendengar. Lanjut lagi, beralih ke WhatsApp. Ada Tumpi Ibu Melani di Wonasa, sapa spesial ya buat Ibu Melani, selamat sore. Mau request lagu dari Mita Talahatu, judul Dua Hati Satu Cinta, kirim buat Ibu Ratna, Pak Vero, dan Pak Rivo di GPI. Selamat sore semua, salam manis dan kompak selalu ya. Itu dia salam tiga spesial dari Ibu Melani di Wonasa. Terima kasih Ibu Melani, gabung lagi nih Wawu sore ini di pilihan pendengar. Yang mau bahas-bahas salam, Wawu tunggu ya di Pilpen, acaranya sampai jam 5:30. Masih ada kesempatan lagi yang mau gabung, baik lewat chat WhatsApp dan SMS di 0853-424-928. Oke sahabat budaya yang pecinta Piala Dunia atau hobi Piala Dunia nih ya, pasti punya gacornya masing-masing ya. Mungkin ada yang kurang tahu, besok untuk babak grup yang akan bermain ya. Jadi mau informasikan bahwa besok dari jam 3 subuh, grup 1 ada yang bermain Prancis dan Senegal. Duh, ini yang punya Prancis coba tunggu ya. Mungkin so doping dari sekarang karena moba begadang ini ya subuh ya, karena menonton ini gacor mau turun kan. Ada Prancis dengan Senegal jam 3 subuh. Kemudian di jam 6 pagi besok di grup 1 Irak dan Norwegia. Ya. Kemudian besok di jam 9 pagi ada Argentina dan Aljazair. Aljazair ya. Ulangi, jam 9 pagi untuk grup J, besok Argentina melawan Aljazair, dan grup J di besok jam 12 siang ya, Australia dan Yordania. Jadi untuk jadwal babak grup besok di jam 3 subuh Prancis dengan Senegal, di jam 6 pagi Irak dan Norwegia, di jam 9 pagi ada Argentina dan Aljazair, kemudian besok di jam 12 siang ada Australia dan Yordania. Itu yang akan bertempur ya besok ya. Oke, pasti yang ada yang punya gacor ini besok, menanti besok ini. Oke, sahabat budaya.

nanti bisa ikuti di Pro 1 ya, untuk siaran Piala Dunia. Ya, selama sebulan ini ya. Dan ini sudah hari keberapa nih berjalan? Hari ke-4 mungkin ya. Oke, ke-5 mungkin ya. Aduh, wawu inno, soalnya gak tak. Karena nyata sempat ikuti ya. Tapi untuk jadwal besok itu untuk sahabat yang ingin ikuti ya, babak grup yang akan bermain besok. Ya, lanjut torang kembali ke pilihan lagu. Untuk satu lagu dulu dari Hari Parintang.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
0: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Perempat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perempat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang, menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bang Onco, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Pasti bisa ya, dari Psychoji yang hadir sore hari ini di jam 5:14 waktu Indonesia Tengah. Kembali mau sapa menyapa spesial yang sudah gabung di chat WhatsApp. Ada Pak Semi Senduk. Selamat sore Pak Semi yang gabung sore ini. Mau kirim buat Tambang Rasa Saudara, khusus yang ada di yang ada Barum sampai jam 3. Dan ini bukan akhir tapi permulaan Bagadang sampai subuh ya. Iya, semangat ya untuk yang akan shift ya. Dari sore ini. Ini ada salam-salam dari Pak Semi juga. Dan mempersembahkan lagu-lagu remix ya. Nanti DP judul Wawu yang pilih Akang. Oke, terima kasih Pak Semi Senduk yang sudah gabung lagi sore ini dengan Wawu di acara request sore pilihan pendengaran.

0: Karen dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terakhir satu buat satu lagu dari mana nih yang menyanyi? Judulnya Cita Kita Bulan Madu di Awan Biru. Iya, jadi ini lagu sudah di cover ya. Salah budaya yang hadir sore hari ini. Ini lagu In The Oldies, tapi di cover versi musik modern ya. Yang menemani turun juga di Pilpen dari pukul 5 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa 1 jam setengah kebersamaan kita sore ini. Untuk Sahabat Budaya yang sudah bergabung, terima kasih banyak sudah mempersembahkan lagu dan juga salam-salam 3 spesial dengan Mbak Fani juga menemani ya sampai di jam setengah 6 sore. Dan saatnya turun akan masuk di acara selanjutnya. Untuk Nuansa Islami Sahabat Budaya akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Sahabat Budaya kaum muslimin dan kaum muslimah. Sambil menanti azan maghrib ya, untuk hari ini menangkan. Dan untuk Nuansa Islami, turun akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Iya, baik, kembali selamat sore ya pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kenalin informasi dan inspirasi. Usai lintas Makota tadi di pukul 17 ya, kita lanjutkan Manado sore untuk menyapa dan menemani kaum muslimin dan muslimah ya dalam persiapan untuk beribadah di sore ini ya. Lagu-lagu religi siap hadir melengkapi ibadah Anda. Dan sebagai informasi, kami kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia, kita masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup.
0: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu, lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang ya. Buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yaki ku sayang, Yaki ku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
4: Nyur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Desa Kayuwiraya di Pinasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayuwiraya.

tadi Girma Bay Sore Sawah Budaya. Saat ini ditemani dengan lagu-lagu Popenado dan Minahasa di Torang Pe Kampung. Juga terang hadirkan informasi untuk sahabat budaya ya. Satu lagu tadi dari Noise, Selamat Datang di Manado. Mungkin yang baru pasir ke Manado, welcome to Manado ya. Banyak tempat wisata, wisata kuliner juga yang bisa sahabat budaya datang untuk berkunjung di Manado yang kala nyendak kala asik juga yang sahabat budaya ya. Mungkin sahabat budaya yang sahabat budaya Nusantara yang datang berkunjung ke Manado ya, entah untuk bertemu dengan keluarga atau hanya sekedar suka, memang ya sudah planning untuk traveling di sini, selamat menikmati destinasi wisata dan juga kulinernya yang ada di Manado sini ya, sahabat budaya. Ya, dan yang mendengarkan Perumat Manado, terima kasih masih tetap setia dengan Torang terus, baik yang berdengar di 88,6 FM, 88 AM dan juga di streaming RRI Digital. Ada informasi untuk sahabat budaya ini ya, di mana komitmen menjaga kelestarian lingkungan pesisir kembali ditunjukkan melalui kegiatan kerja bakti bersih-bersih pantai yang dilaksanakan di sepanjang pesisir pantai Liang Bunaken di lingkungan 6 ya, Kecamatan Bunaken Kepulauan di Manado, pada kegiatannya pada Sabtu 13 Juni. Kegiatan ini adalah bagian dari gerakan Global Ocean Clean Up 2026. Melibatkan berbagai elemen masyarakat, komunitas lingkungan, pemerintah setempat, dan Polri. Nah, Kapolsek Pulau Bunaken itu Eko Ferianto dan personil Polsek Pulau Bunaken juga turut ambil bagian dalam aksi peduli lingkungan tersebut bersama komunitas lingkungan International Oceanic Society dan Sea Turtle Week Balai Taman Nasional Bunaken, perangkat kecamatan dan kelurahan Bunaken Kepulauan, para ketua lingkungan dan puluhan warga masyarakat. Dari pagi, peserta bermapalus atau gotong royong membersihkan sampah yang tersebar di sepanjang garis pantai. Dengan semangat kebersamaan, mereka memungut dan mengumpulkan berbagai jenis sampah yang berpotensi mencemari lingkungan laut dan mengganggu keberlangsungan ekonomi pesisir Bunaken yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia ya. Dan selain mendukung program Global Ocean Cleanup 2026, kegiatan ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk wujudkan gerakan Indonesia Asri yang mendorong partisipasi aktif seluruh elemen bangsa dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya menjaga kebersihan pantai dan laut semakin meningkat, sehingga keindahan alam Bunaken itu bisa terus terjaga dan dinikmati oleh generasi mendatang.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ento. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Ento. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian sembilan putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

Ya, dan tidak terasa menemani dengan lagu Minasa juga Popenado di Trompet Kampung, di informasi usaha budaya hingga kembali timbas 9 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Usaha budaya, orang beralih di acara selanjutnya untuk di program Yurumawi Sore, masuk pada nuansa islami edisi hari ini, kembali menghadirkan lagu-lagu daerah Gorontalo menemani usaha budaya untuk satu jam ke depan hingga di penghujung Yurumawi Sore, dan tetap dengan orang terus di perempat suara budaya Kawanwa.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Riuh rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
2: Aku pusing, pusing.
1: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
3: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. DP hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali. Pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP, HP yang sudah nonton tadi ya.
2: Aku bilang, pak kau lindungi.
1: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
3: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang so SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP, langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
1: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
3: Biasa sementara dia main asik-asik main apa? Main PUBG, PUBG. Coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh. Dia marontak, batandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, batandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
4: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus, ah? Mau hapus, ah?
1: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
4: Jangan banting.
1: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu, Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
5: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jat. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok. Itu dia pikirkan terus-menerus, dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
1: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
5: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh, kalau ditanya berapa jam mainnya, oh, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
1: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi. Idealnya yang semu.
6: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa.
1: Hari itu, Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
6: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan, pocongan, pocong-pocong ya, seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
1: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
6: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
1: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kakak, Tasya, kakak. Stop juga nih HP, kurang salah nih HP terus ya. Stop, stop.
7: Nyur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
1: Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
0: Di bidang ketenagakerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan terampai alat rusak, kemudian terampai apa? Orang kesana komputer. Lalu yang tua tadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Suleman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya. Mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
0: Saya sudah jelaskan. Yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
0: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya... Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
2: Sejak kecil, Muhajir Suleman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
0: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakoni, saya tidak pernah kerja. Artinya saya yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
2: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
3: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita sebagai orang tua kan baru. Dia anu kan dia tinggi-tinggi di lingkar, nunggu-nunggu ada yang masuk kasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alatnya, dia laptop.
2: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Ivan Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara ya, di tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: malam
1: melambai malam
0: perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: kau sudah melanggar pesanku. Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama.
2: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang mencapai 920 km dan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Seperti apa peristiwa yang terjadi? Ikuti selengkapnya bersama kami dalam drama legenda persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Dahulu di sekitar Sungai Mahakam, terdapat pondok besar yang dihuni 3 bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Dan yang ketiga bernama Ongo. Mereka memiliki kebiasaan dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk punya kebiasaan melakukan bebelian atau ritual adat dan berdewa atau memuja dewa. Hampir setiap hari, Siluk bersemedi sampai lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang yang ceroboh dan suka mencampuri urusan orang lain. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang, sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu tidak punya keahlian.

0: Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena atap pondok mereka bocor akibat hujan deras. Pagi harinya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan mencari daun serdang untuk menggantikan atap pondok mereka yang bocor.
1: Kasiluk, aku dan Ongo mau ke hutan mencari daun serdang. Nanti kakak yang masak ya setelah bebelian.
0: Mendengar suara adiknya, Siluk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dibangunkan oleh Ayus.
2: Baiklah, nanti aku yang masak. Tapi jangan sekali-kali kalian buka tutup periuk ya. Cukup tambahkan kayu bakar saja.
1: Baik, Kak.

0: Menjelang siang, Ayus dan Ongo kembali dari hutan. Mereka kelelahan dan lapar. Ayus langsung masuk ke dapur dan melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku.
1: Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang.

0: Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka Ayus pun membuka penutup panci. Ayus sangat terkejut karena panci tersebut hanya berisikan beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, Ayus menutup kembali panci itu. Siluk baru selesai bebelian, kemudian menuju ke dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Namun saat membuka penutup panci, ternyata masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa.
1: Ih, kenapa masih ada daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Dia sudah melanggar pesanku.
0: Siluk sangat marah karena perbuatan adiknya kesaktiannya hilang.

0: Ayus?
1: Iya, kenapa kak?
0: Kau sudah melanggar pesanku.
1: Hah? Pesan apa kak?
0: Aku sudah pesan, jangan sekali-kali kau buka tutup panci itu.
1: Astaga, maafkan aku ya kak.
0: Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Aku akan tinggal dekat pusat air. Di sana nanti aku bebas bebelian dan bedewa. Tidak ada yang mengganggu aku lagi. Kamu dengar itu?
2: Siluk segera mengemas pakaiannya. Siluk juga membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia menyusuri sungai menuju hilir menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya.
0: Aku pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Ayus menyesal atas perbuatannya, sehingga kakaknya pergi meninggalkan mereka. Ketika Ayus melihat rakit Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, dengan cepat Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, Ayus dapat mendahului kakaknya. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk tiba dekat bendungan, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok.
0: Berkoteklah

0: ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan rakitnya pun kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari laju, mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi kaham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Rakit yang ditumpangi siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada batu-batu besar di daerah tersebut. Akhirnya Ayus menambak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah itu kemudian ditanam dan membentuk tambak. Setelah itu Ayus menunggu siluk melewati tempat itu. Dari kejauhan, tampaklah rakit siluk melaju ke hilir. Ketika rakit itu melewati hutan nipah buatan Ayus, berkokoklah ayam jantan siluk. Tak ayal hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus.
1: Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kau dan Ongo.
0: Usai berpesan, siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang. Ayus sangat terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia tidak bisa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal karena telah melanggar janjinya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Kisah legenda asal-usul Bulungan. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Saudara pendengar, legenda yang berkembang di Bulungan mengisahkan asal-muasal suku Bulungan dari sepotong bambu dan sebiji telur. Sepotong bambu dan sebiji telur ini ditemukan oleh Ku Anyi. Ku Anyi meski sudah lama menikah, namun ia dan istrinya belum dikaruniai anak. Bambu dan telur tersebut ditemukan saat Ku Anyi sedang berburu di hutan.

Ternyata suaraku Ani, seorang lelaki gagah perkasa. Ia adalah kepala suku Puak Ma'afan yang sangat disegani. Puak Ma'afan adalah suku Dayak Kayan yang hidup di tepi Sungai Kayan. Puak Ma'afan tergolong makmur. Tanah Kayan yang subur

0: berinya kebahagiaan karena Ku Anyi belum juga dikaruniai putra. Ia gelisah, siapa kelak yang akan meneruskan kepemimpinan jika ia sudah tiada.
1: Tuhan, berikanlah

0: supaya hasil buruanku dapat dinikmati keluarga dan kerabat kita. Aku pergi dulu ya.
1: Baiklah suamiku Ani, hati-hati ya.
2: Siap. Ya.

sekali rasanya. Tapi sampai sore begini, tidak ada satupun hasil buruan yang kudapat. Aneh. Pada kemana binatang di hutan ini? Wah, perutku juga sudah mulai lapar. Lebih baik aku makan dulu bekal yang kubawa ini.

Hari pun sudah semakin sore. Lebih baik aku pulang saja. Aduh, apa ini? Terinjak bambu lagi. Hah? Ada telur? Telur apa ini? Kenapa bisa ada telur di dalam hutan? Ah, sudahlah. Lebih baik bambu dan telur ini aku bawa.

0: Syukurlah kau sudah pulang. Apa yang kau bawa itu?
1: Jangan senang dulu. Ini bukan daging hasil buruan.
0: Lalu itu apa?
1: Ini bambu dan telur.
0: Hah? Bambu dan telur?
1: Iya.
0: Kenapa bisa ada telur di dalam hutan?
1: Entahlah. Aku juga heran. Masa ada ayam bertelur di samping bambu? Di dalam hutan lagi?
0: Sudahlah. Lumayan. Tidak dapat daging, tapi dapat telur. Kau pasti penat. Istirahatlah, suamiku.
2: Hari sudah malam. Ku Anyi dan istrinya pun beranjak tidur. Malam itu hujan turun dengan deras, disertai angin bertiup kencang. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis.
0: Ada suara anak kecil menangis. Kau dengar itu, suamiku?
1: Iya, aku juga dengar. Tapi dari mana itu?
0: Dari arah dapur.
1: Loh, ayo kita ke dapur.
0: Ayo. Hah? Ada bayi. Ku Anyi, suamiku. Kau lihat itu?
1: Iya, aku juga lihat.
0: Rupanya telur dan bambu yang kau bawa itu menjelma menjadi bayi.
1: Benar, istriku. Lihat, telur dan bambu ini pecah dan terbelah.
0: Iya, suamiku. Tuhan sudah mendengar doa kita. Terima kasih, Tuhan.

Bu Anyi dan istrinya sangat gembira. Sekarang mereka mempunyai anak dari telur dan bambu. Tidak hanya seorang anak, mereka langsung diberi anak laki-laki dan perempuan.

0: Suamiku akan kita namakan siapa anak kita ini?
1: Anak laki-laki kita berikan nama Jau Iru. Yang perempuan kita namakan Lam-Lam Sari.
2: Ku Anyi dan istrinya merawat kedua bayi mereka dengan baik. Jau Iru pun tumbuh besar menjadi pemuda yang gagah perkasa, pintar dan berwibawa. Begitu juga dengan Lam-Lam Sari, tumbuh menjadi gadis cantik jelita dan sangat terampil. Tahun berganti tahun, Ku Anyi beranjak tua. Maka kepemimpinan Puak Maafan diberikan kepada Jau Iru.

0: anakku.
1: Iya, ayah.
0: Sekarang ayahmu ini sudah tua, nak. Aku tidak mungkin lagi menjadi pemimpin untuk suku kita, Puak Maafan. Untuk itu, kekuasaan dan kepemimpinan aku serahkan kepadamu, anakku.
1: Baiklah, ayah. Aku janji akan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana.
2: Di bawah kepemimpinan Jau Iru, suku Dayakayan maju pesat. Wilayah kekuasaannya meluas, perekonomian kuat dan masyarakatnya semakin tertata. Hingga akhirnya, keturunan dari Jau Iru bisa mendirikan kerajaan, yakni Kesultanan Bulungan. Kata Bulungan diambil dari kata bulu tengon yang artinya bambu betulan. Saat ini di persimpangan Jalan Sengkawit dan Jalan Jelarai di Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dibangun sebuah monumen untuk memperingati asal-usul Kerajaan Bulungan, yakni Monumen Telur Pecah. Pendengar, demikian kisah legenda asal-usul Bulungan. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Lompat, Suara Budaya Kawanua.
1: Paksa balik kemari mau jual senjata tak jual, mau diais senjata dari ais, terpaksa korban dibuang karena itu pengaruh mau jualnya tak orang maaf.
2: Saya menanggapi hal ini saya sangat sedih.
3: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun di balik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
1: Ikan kalau dibuang karena itu pengaruh nyandada es. Umpama kalau mau jual saya nyandam orang mau ambil, mau es dari lari, cuma marah kan es bat. Nah, dibalik karena di daerah sana kan saya nyandam pol dorong mau ambil, 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana soal ada DPIC, terpaksa balik. Sampai di sana orang bilang saya boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es saya nyandam dari es, terpaksa korban.
3: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan harus memesan dari Manado.
1: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 biji es batu es kulkas. Es kulkas buka kemari, hampir siang tinggal begini. Jadi balik kemari kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas juga es batu. Giling ulang, kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
3: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung. Sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
4: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan, dan sistem penyimpanan dingin, yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
3: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
4: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
3: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan, menilai hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
2: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu?
3: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernis Unas, mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
5: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan hei, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan ais. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik ais juga masih sangat kurang. Ais-ais yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik ais.
3: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
5: Pabrik ais baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik ais ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik ais juga masih sangat kurang. Siapan kita juga black ais juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
3: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
2: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawanwa.

Kembali dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Dan selamat malam untuk sahabat budaya. Apa kabar Ngoni hari ini ya? Senang sekali torang boleh baku dapat ulang di edisi Selasa 16 Juni 2026. Ada saya Nikarina coba temani sahabat budaya tentunya di nyur melambai malam untuk kesempatan kali ini. Setelah tadi sahabat budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu pilihan di apresiasi budaya dan lokal, ada juga drama legenda yang sudah hadir mewarnai suasana malam sahabat budaya. Dan kali ini terang so masuk di malam baku dapat program request. Nanti ada satu topik yang akan diangkat dan sahabat budaya bisa berinteraksi melalui layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok ya. Di topik yang akan diangkat dan juga bisa mengirimkan 3 orang spesial untuk salam-salamnya ya. Oke. Dan sambil Heri mau cari-cari dulu kira-kira topik apa yang enak untuk kita bahas di malam hari ini, sambil mau batama Ngoni yang lagi santai-santai di rumah, yang sementara baba dengar di perjalanan, atau mungkin yang saat ini sementara aktivitas di malam hari ya, atau shift malam, biar tambah seru pokoknya ya. Heri punya Tian Storm dan Diego Alexander Garing untuk sahabat budaya dengan Curiga.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan Sahabat Budaya saat ini sudah 31 menit melintas dari jam 9 malam. Apa kabar untuk Sahabat Budaya yang saat ini bergabung di toran di sini ya? Di FM 88,6 MHz, perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara menarkal melalui streaming RRI Digital. Yang pasti Sahabat Budaya di malam hari ini untuk malam baku dapat, seperti biasa ada satu topik yang ini coba angkat untuk malam hari ini ya. Topiknya yang ringan-ringan saja, gak perlu yang berat-berat, hidup ini sudah berat untuk dijalani ya. Jadi kita gak usah mikir yang berat-berat, apalagi mau beristirahat malam hari ya. Jadi topiknya untuk malam hari ini tentang kebiasaan unik sebelum tidur. Ya semacam apa ya, ritual kecil yang bikin malam kita itu lebih berkesan gitu ya. Karena biasanya orang itu sebelum tidur, setiap orang pasti punya kebiasaan masing-masing ya. Misalnya ada yang harus mendengarkan musik atau lagu, ada yang wajib ngecek media sosial untuk terakhir kalinya sebelum bobo gitu ya. Bahkan ada yang tidak bisa tidur kalau bantalnya belum diatur pada posisi tertentu. Ya macam-macam lah ritual yang kita lakukan atau kebiasaan yang kita lakukan atau kebiasaan unik sebelum tidur gitu ya. Nah malam ini kita bakal membahas tentang kebiasaan unik sebelum tidur. Kira-kira apa ritual yang selalu Sahabat Budaya lakukan sebelum memejamkan mata? Pasti setiap orang punya ritual yang berbeda-beda atau kebiasaan unik yang berbeda-beda gitu. Ini hanya pengen cari tahu gitu, kira-kira kebiasaan seperti apa sih? Nggak perlu yang ribet-ribet, yang terlalu panjang, yang simple-simple aja jawabannya. Terus Sahabat Budaya dapat bonus, bisa request lagu dan bisa bagi-bagi salam untuk malam hari ini, oke? Okay?

Oke, dan sahabat budaya terang, saya tinggal lagu bagus yang saya hadir ya, dari penampilan Ada Band ya, dengan Cinta Masih Bisa Tersenyum. Antar Petualangan di menit yang ke-37 dari jam 9 malam. Dan yang pasti untuk sahabat budaya, kembali lagi kita di topik kita malam hari ini ya. Torang lagi membahas satu topik yang sengaja ini angkat ya. Ini tentang kebiasaan unik sebelum tidur. Kira-kira apa sih kebiasaan unik sebelum tidur dari sahabat budaya? Karena yang pasti seperti yang dibilang bahwa setiap orang punya ritual-ritual kecil yang bikin malam kita tuh lebih berkesan ya. Dan setiap orang sekali lagi punya kebiasaan masing-masing. Ada yang sebelum tidur tuh harus dengar musik misalnya. Ada juga yang wajib ngecek media sosial. Ada juga yang gak bisa tidur kalau misalnya bantalnya tuh belum diatur pada posisi tertentu ya. Atau biasanya kalau malam kita biasanya sleep call sama pasangan, asik. Apalagi kalau pasangannya itu jarak jauh, LDR-an gitu ya. Kayaknya gak lengkap kalau belum mengucapkan selamat tidur atau mungkin membahas hal-hal kecil lainnya gitu ya. Nah, malam ini kita akan membahas tentang kebiasaan unik sebelum tidur. Kira-kira apa ritual yang selalu dilakukan sebelum memejamkan mata? Dan kebiasaan sebelum tidur memang seringkali menjadi sinyal bahwa tubuh butuh waktu istirahat dan sudah tiba, dan tanpa disadari yang namanya rutinitas-rutinitas kecil ini membantu kita merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan siap memasuki waktu tidur. Ada kebiasaan-kebiasaan unik yang banyak dilakukan oleh beberapa orang. Nanti sekali lagi sahabat budaya bisa berinteraksi dengan saya di sini lewat live TikTok, bisa juga di SMS WhatsApp ya, kasih tahu misalnya. Kalau saya sih kebiasaannya suka apa ya, suka ngecek story WA misalnya, si dia lagi posting sesuatu enggak sih? Kalau sudah lihat postingan dia, oh ya sudah, udah tenang gitu, langsung matiin HP, tidur. Atau misalnya kalau kitanya sendiri yang belum memposting sesuatu gitu, pasti kayaknya kayaknya enggak lengkap kalau saya enggak posting sesuatu. Atau misalnya seperti yang dibilang tadi, suka telepon-teleponan dulu biar melepas rasa rindu begitu ya. Dan itu sudah menjadi satu rutinitas dan ritual yang setiap malam dilakukan. Karena selain itu kita juga bisa menjaga komunikasi dengan pasangan gitu ya. Jadi kitanya jadi tahu dia sedang apa sekarang, terus apa aktivitas dia gitu ya. Dan sekali lagi sahabat budaya bisa gabung dengan saya di sini di live TikTok, bisa juga di layan telepon. Ini sudah ada beberapa yang masuk di sini ya. Oke, saya langsung ke Rina. Selamat malam Kak, saya Rina di Tilamuta. Sebelum tidur saya selalu mendengarkan lagu-lagu lama karena bikin hati lebih tenang. Oh, terima kasih Rina di Tilamuta. Emang iya ya, lagu-lagu lama itu punya punya magic, punya kekuatan tersendiri membawa kita ke kenangan-kenangan tertentu ya. Kadang memang baru dengar intro lagunya saja itu sudah langsung kita itu teringat masa-masa indah gitu. Dan semoga malam ini tidurnya nyenyak ditemani lagu-lagu favorit ya. Kalau boleh Kak, putarin lagu-lagu kenangan ya, yang bisa bikin saya tidur malam hari ini dengan tenang. Oke, tenang saja, nanti saya pilihkan yang enak didengar ya. Dan next ada siapa lagi yang sudah coba-coba bergabung malam hari ini? Oke, selamat malam buat Arman. Kebiasaan saya sebelum tidur harus mengecek alarm sampai 3 kali, takutnya kesiangan. Oh, takutnya bangunnya kesiangan gitu ya. Ternyata bukan Arman saja yang begitu, memang banyak orang sering merasa lebih tenang setelah memastikan alarm sudah aktif. Meskipun kadang-kadang sudah dicek berkali-kali, tetap aja ada rasa penasaran untuk melihatnya sekali lagi ya. Yang penting memang jangan sampai malah jadi susah tidur gara-gara terlalu sering ngecek ponsel gitu ya. Nah kalau ini sendiri memang kalau misalnya siarannya subuh jam 5 pagi pasti itu alarmnya berkali-kali. Karena kemarin sempat kejadian gitu ya, alarmnya cuma sekali, ternyata setelah dicek doang pas bunyi dimatiin tidur lagi gitu. Nah takutnya seperti itu, pas bangunnya gak taunya udah mau 4:30, waduh kan jadi ribet itu kejadiannya. Oke, itu tadi ada 2 yang sudah gabung ya, sudah menanggapi topik untuk malam hari ini. Dan pastinya untuk sahabat budaya yang lain yang ingin bergabung silakan, sama seperti Arman dan juga siapa tadi? Rina ya di Tilamuta yang sudah gabung malam hari ini. Jadi gak usah panjang-panjang gitu, singkat, padat, jelas ya. Langsung ke poinnya aja, terus kasih tahu lagu apa yang ingin di request dan 3 orang spesial yang mau disalamin untuk malam hari ini ya sahabat budaya. Oke,
Ya, ini ke Yuni Shara dulu. Ada lagu yang lain juga kan hadir untuk Sahabat Budaya. Jangan kemana-mana ya.

Kanada dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, dan sahabat Belia, terus saya tinggal lagu bagus yang saya hadir ya, Juan Reza. Silat Open Up yang so mengantar orang di menit yang ke-54 dari jam 9 malam. Aku langsung bacakan untuk SMS yang masuk di malam hari ini dari Pak Vero Tinggogo ya. Malam hari ini untuk menanggapi topiknya ya, kebiasaan Vero menjelang tidur, makan, minum susu, kayak anak kecil aja, makan, minum susu, suplemen, minum obat dokter, nonton TV, monitor Pro 4, asik. Terakhir ngobrol dengan si dia, asik, berdoa tutup mata, nanti terbangun jam 4 subuh, baiklah. Mau request lagu Jangan Kau Salah Menilaiku dari Hari Parintang. Salam buat Ibu Jenny Mama Rasi Dendal, Melani Wonasa, Julita Rompas, Enci Mei Tengkoko. Harapan semua ada sehat-sehat untuk Keke Heni. Makasih, selamat malam, bye Vero Tinggogo Ibu Moro Banjir. Baiklah, terima kasih untuk Pak Vero yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Dan next, torang ke WhatsApp yang masuk ya. Jawaban dari Ibu Yusa adalah, kebiasaan Ibu Yusa kalau malam sebelum tidur ingin mendengarkan musik atau lagu, terutama lagu-lagu di Pro 4. Dan lagu-lagu lama yang sudah menjadi memori bagi Ibu Yusa, itulah yang menjadi hiburan malam tersendiri sebelum tidur. Oke. Terus, malam ini mau request lagu Oldies ya, Indonesia, lagu Setangkai Bunga Putih yang nyanyi Panbers. Ya udah tahu yang nyanyi siapa. Mau kirim salam for Ibu Lina di Baru Kapas. Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kan Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat berdengar Jone Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar. Makasih, makasih juga. Oke. Seberapa ini Kang? Rupa so. Oh ya, ini lagi. Kalau mau tidur harus tangan di bawah bantal kepala langsung hilang mengudara. Bagaimana nih maksudnya, kalau kita mau tidur harus tangan di bawah bantal kepala, kirain kepalanya langsung hilang gitu. Di bawah bantal kepala langsung hilang mengudara. Oke, terima kasih untuk yang ada di seputaran Timika. Aku langsung baca dulu yang masuk di live TikTok ya. Kalau Stevenson 75, kalau kita kalau mau tidur harus tangan di bawah bantal kepala langsung. Oh ya, ini yang tadi. Kirim buat teman rasa saudara, apalagi ada Gadang tadi malam sampai subuh. Minta lagu Dian Piscesa. Oh, ini yang ini Sami Senduk gitu ya. Kalau yang di atas tadi Stevenson 75. Oke, ini Stevenson gak request ya. Kalau Bung Sami katanya kebiasaan berdoa dulu baru dengar radio, apalagi acara malam baku dapa. Baiklah, terima kasih. Oke. Kalau Black Cancer katanya buat TikTok sampai Tasono, request lagu Karina dari Pampers. Oke, terima kasih. Tora langsung juga ke beberapa lagu yang di request untuk malam hari ini.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu mana dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Ya, dan selalu udah kita tinggalkan yang sudah hadir ya, dari penampilan Panbers dengan Karina yang request lagu tadi Black Answer, mudah-mudahan sudah terhibur ya. Dan tolong lanjut lagi untuk Malam Baku Dapa di kesempatan malam hari ini ya Sahabat Budaya. Kita kembali ke topik kita. Kita masih ngobrolin soal kebiasaan unik sebelum tidur atau ritual-ritual kecil ya yang bikin malam lebih berkesan ketika kita mau beristirahat, dan itu sudah menjadi satu kebiasaan gitu ya Sahabat Budaya. Tadi ada sudah beberapa yang gabung di sini. Ada Rina di Tilamuta, ada juga Arman yang sudah gabung. Oke, next saya ke SMS dulu sebentar. Oh, WhatsApp ya. Oke, selamat malam buat Yuni yang ada di Maumbi. Katanya sebelum tidur selalu ngobrol dengan kucing peliharaan saya. Emang bisa ngomong sama kucing ya? Kucing peliharaan saya dan mengucapkan selamat malam. Aduh, ini hal yang lucu ya gitu ya. Pasti kucingnya sudah hafal rutinitas itu ya. Dimana hewan peliharaan memang sering menjadi hewan yang teman yang membuat suasana rumah jadi hangat gitu ya. Semoga kucingnya juga tidur nyenyak malam ini ya. Oke, dan siapa lagi yang ingin gabung? Oh ya, di sini ada juga yang gabung ya. Ada Ibu Anda yang ada di Suaan. Sebentar, aku cek-cek dulu. Mana ya?

Eh, selamat malam buat Sandi P. Manulang juga yang sudah gabung ya. Ada Awal Budi 1, ada juga Mas Hendra ya. Ada Bung Abadi, halo selamat malam Bung Abadi. Aduh sempat-sempatnya ada yang nyanyi ya kalau katanya aku pegang jersey apa tuh kan. Ada deh. ada Ibu Anda di Suaan, sebelum tidur dengar Pro 4, minta lagu ya, Cincin Kawing. Oke. Bung Calvin, ada siapa di belakang saya? Gak ada siapa-siapa. rambut panjang, ada lewat di belakang. Whatever ya, terserah ya. Kirim salam dari Ibu Anda, Suaan, buat Mam Femi yang ada di Jailolo, Ibu Sarah, Ibu Cici Perkamil, ada David di Bitung. Terima kasih, makasih juga. Ada Ayu Rauf yang sudah gabung juga, ada Gift 23, ada Nailong juga ya. Thank you like-like-nya Bung Abadi, ada Ibu Anda juga ya. Ada Aldi yang sudah gabung juga, apa kabar malam hari ini ya. Sekali lagi bisa nanggapin topik kita malam hari ini, kita masih ngobrolin tentang kebiasaan unik sebelum tidur ya. Apa sih kebiasaan unik sebelum tidur, sahabat budaya? Dan itu sudah menjadi sebuah ritual gitu. Kalau nggak melakukan itu kayaknya nggak nyenyak tidurnya, atau jadi nggak enak gitu tidurnya ya.

Rekenex nih, ada yang sudah gabung. Selamat malam, saya Wulan. Kalau kebiasaan sebelum tidur sih harus memutar bantal sampai menemukan sisi yang paling dingin. Wah, ini kayaknya tim pencari sisi dingin bantal ya. Rasanya memang belum ada kepuasan tersendiri ketika kita menemukan posisi bantal yang pas gitu ya. Jadi kalau belum ketemu, rasanya sih tidur itu jadi kurang nyaman ya. Oke, apa sih, terima kasih untuk Wulan yang sudah bergabung malam hari ini. Kalau Wulan katanya minta lagu dari Rizky Febian dengan Alma. Oke, kirim buat teman-teman yang lagi nongkrong ya. Oh, lagi nongkrong ya di kafe nih. Oke. Sambil dengerin Pro 2 ya. Oke, terima kasih yang pasti untuk Wulan yang sudah gabung di sini ya. Langsung saja kita ke lagu yang sudah di request Fanny Fabiola, dan nanti akan menyusul lagu dari Rizky Febian.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Ya, dan Sahabat Budaya saat ini sudah 32 menit melintas dari jam 10 malam ya. Dan kembali ini hadir untuk Sahabat Budaya. Kita lanjutkan lagi tentunya untuk Malam Baku Dapat di kesempatan malam hari ini, masih membahas tentang topik kita di hari ini ya. Jadi kembali lagi topik yang diangkat ya, mungkin ada beberapa juga yang baru gabung, jadi belum tahu topiknya apa sih gitu ya. Oke, kita masih membahas tentang kebiasaan unik sebelum tidur atau ritual kecil yang bikin malam kita itu lebih berkesan ya. Karena kebiasaan tidur seringkali menjadi sinyal bahwa kita memang membutuhkan istirahat. Dan tanpa disadari ada beberapa rutinitas kecil yang membantu kita untuk merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan siap memasuki waktu tidur. Tapi itu semacam kayak ada ritual yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita gak bikin itu, kayaknya ada something yang kurang gitu ya. Kira-kira kalau Sahabat Budaya seperti apa kebiasaan unik yang banyak dilakukan kalau malam hari ya? Atau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan? Tadi ada beberapa juga yang sudah sempat gabung ya, dan malam hari ini Henny ke tanggapan berikutnya. Selamat malam buat Denny ya, Denny ada di Wonasa. Sebelum tidur saya selalu cek kulkas dulu. Loh, kok bisa ya? Sempet-sempetnya kalau misalnya mau tidur cek kulkas dulu gitu ya. Kalau mungkin tidurnya jam 9, jam 8 malam atau jam 10 lah. Tapi kalau misalnya tidurnya jam 2, jam 3, kira-kira mau ngecek kulkas duluan gitu ya. Entah kenapa rasanya ada yang saja yang ingin dimakan meskipun tidak lapar. Oh, ternyata ngecek kulkas karena lapar gitu ya. Sepertinya banyak yang diam-diam melakukan hal yang sama ya. Katanya mau tidur, tapi malah patroli ke dapur gitu ya. Kadang yang dicari bukan makanan, cuma ingin make sure aja memastikan ada stok cemilan untuk besok pagi atau malam. Karena mungkin kebiasaan kita begadang misalnya scroll-scroll media sosial, tiba-tiba kok saya pengen makan sesuatu, pengen makan cemilan ya. Ya sudah, turunlah kita untuk mencari makanan di dapur atau di kulkas gitu ya. Oke, dan kalau bisa minta lagu dong. Boleh, tapi jangan semua nanti habis lagu di sini ya. Mau minta lagu Kau Pergi Saatku Paling Percaya dari Bria Cloud. Duh, lagunya sedih sekali sih. Tapi mudah-mudahan cuma lagu ya. Untuk yang request lagu tadi untuk Denny ya. Oke, next ada siapa lagi ini? Saya Rico, sebelum tidur saya suka membayangkan kalau menang undian miliaran rupiah. Masa sih? Setiap malam kamu harus membayangkan kalau menang undian miliaran rupiah? Itu gak capek selalu membayangkan ya. Jangan membayangkan lah, usahalah kata orang ya. Kalau pengen mendapatkan uang banyak atau kita pengen mendapatkan sesuatu, ya segala sesuatu itu akan indah kalau dibarengi dengan usaha gitu ya. Jangan cuma dibayangin aja. Kalau cuma dibayangin, ya cuma sampai dibayangkan aja, membayangkan gak terjadi gitu ya. Nah kalau ini pasti banyak pendengar yang senyum-senyum sendiri juga ya. Karena dari yang awalnya mau tidur, tiba-tiba sudah membayangkan hal misalnya beli rumah, mobil, sampai jalan-jalan keliling dunia. Tapi semoga suatu saat memang impiannya benar-benar terwujud. But anyway, sekali lagi ya, jangan cuma dibayangkan, harus ada usaha ya. Selama kita mau berusaha apapun itu, Sahabat Budaya, pasti hasilnya akan membahagiakan kita ya. Katanya mau request lagu dari daerah Maluku, tolong dipilihkan oleh penyiar yang enak didengar, yang bisa mengantar tidur malam hari ini. Oke, terima kasih buat siapa tadi? Rico ya. Dan sekali lagi Sahabat Budaya yang ingin gabung masih ada kesempatan sampai di jam 11 malam nanti. Kira-kira untuk Sahabat Budaya hal apa atau kebiasaan apa yang sering dilakukan supaya tidurnya nyenyak, enak gitu ya. Saya mau salam-salam dulu di sini ya. Bisa aja nih Bung Sami Sendok ya. Dengar acara malam Baku Dapat, apalagi hostnya Keke Heni. Boleh begitu, aduh boleh sekali leh. Senang kalau banyak yang mendengarkan ya. Ada Jimmy, ada Patra, ada Jelly, ada siapa nih? Ada Cap juga, ada Ana, Ayu Rauf, ada tambah-tambah urusan. Namanya ini Pangge Joren, ada Kacine, ada apa kabar? Ini Sis In Law yang lagi gabung ya untuk ipar aku. Sesiana Supit ya, tetap semangat. Makasih sudah mendengarkan, tumben nih dengar Perempat Manado. Ada Ozel juga. Saya sapa dulu ya. Oke, yang mau OTW Pulau Kapuk, selamat menikmati istirahatnya. Jangan terlalu telat tidurnya, apalagi besok harus bangun pagi ya. Siapa lagi yang sudah gabung di sini?
Mem Femi, halo Mem Femi, silakan tanggapin topik. Kalau Mem Femi sendiri biasanya hal ritual apa yang dilakukan sebelum tidur, sebelum bobo gitu ya? Bisa sekarang bisa request lagu, bisa bagi-bagi salam juga di sini Mem Femi, silakan ya. Ada Niwayan Kendri 8, ada siapa lagi di sini? Ada Suharno, Julia Sarasvati juga, ada Baim, ada Aldia, pokoknya semua-semua. Thank you sudah gabung di sini ya.

Dan tentunya masih dengan euforia Piala Dunia ya Sobat Budaya, kira-kira kamu menjagokan siapa untuk menang ya di kali ini Sobat Budaya ya. Dan kalau saya sih, saya punya jagoan gitu. Bagi saya sebenarnya menang tidak menang itu kan sudah apa ya, sudah diatur sama yang di atas. Tapi kita juga harus punya usaha gitu ya. Dan yang pasti Sahabat Budaya, kita kalau kita menjagokan tim kita, bukan berarti kita harus gontok-gontokan dengan teman kita yang memilih tim yang lain gitu ya. Ya suportif aja gitu ya. Kalau misalnya tim kita yang menang, ya kita juga jangan apa ya, jangan menjelek-jelekan tim yang lain, atau tim kita kalah terus kita jadi bersedih, pesimis gitu ya. Seru-seruan aja sih buat saya gitu ya. Kalau saya punya tim yang saya sukai, kenapa saya pilih dia, pasti ada beberapa hal yang saya sukai, dan itu yang bukan yang bikin saya itu menjagokan dia gitu, atau menjagokan tim ini gitu. Dan kita juga harus menghargai orang lain yang memilih tim yang lain, bukan harus sama seperti yang kita pilih gitu ya. Oke, dan saya langsung putarkan lagu yang sudah di request tadi, dan nanti yang ingin gabung masih bisa ya, ini tunggu sampai di jam 11 malam tentunya. Torang ke Bria Klau, Kau Pergi Saat Ku Paling Percaya, spesial untuk Sahabat Budaya yang request lagu ini juga ya.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

dan sahabat Bria saat ini sudah 52 menit melintas dari jam 10 malam ya. Dan yang pasti terima kasih sekali lagi untuk sahabat budaya yang sudah bergabung ya, sudah memberikan tanggapan untuk topik malam kita di malam hari ini. Kita lagi membahas tentang kebiasaan unik sebelum tidur ya. Dan yang pasti sahabat budaya, dari berbagai cerita yang masuk malam hari ini ya, ternyata yang pasti setiap orang memiliki kebiasaan unik sebelum tidur. Ada yang mungkin mengecek alarm berkali-kali, mencari sisi bantal yang paling dingin, sampai membayangkan hal-hal yang menyenangkan sebelum terlelap tidur gitu ya.

Meskipun memang terlihat sederhana, tapi yang pasti kebiasaan-kebiasaan ini menjadi cara kita masing-masing untuk merasa nyaman dan yang pasti untuk menutup hari dengan lebih tenang. Nah, yang terpenting di sini adalah kebiasaan itu membantu kita rileks dan mempersiapkan tubuh kita untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas seharian ya. Dan yang pasti sahabat budaya, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah berbagi cerita malam ini. Semoga apapun ya ritual sebelum tidur kita, malam ini bisa menjadi malam yang nyaman, penuh ketenangan dan tentunya bisa membawa mimpi-mimpi yang indah. Jadi sekali lagi selamat beristirahat dan yang pasti jangan kemana-mana karena nanti di jam 11 sampai di jam 12 ada lagu-lagu rohani pilihan yang akan Henny hadirkan sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah tentunya untuk menemani suasana istirahat ataupun aktivitas malam sahabat budaya bahkan lagi berkendara di malam hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawa pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan dia tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik untuk membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun tetap saja, semua kembali pada dirimu sendiri. Karena di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluarnya. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Sekian lamanya, dia mengerahkan segala kekuatannya

dan hampir putus asa. Hari itu, dia tidak akan pernah menyadari bahwa waktu Tuhan telah tiba baginya. Dia melangkah menghampiri Tuhan di tengah kerumunan banyak orang. Dan sebuah sentuhan telah mengubah segalanya. Seringkali saudara, kita menginginkan apa yang kita doakan, Tuhan menjawabnya segera. Namun kita bisa belajar bahwa seringkali waktu Tuhan bukan waktu kita. Belajarlah untuk tetap setia dan memegang janji Tuhan.

Iya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nikarin atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 11.88 kHz dan FM 88.6 MHz. Bukan program siaran hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dari puncak tegalah, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
8: Perompat FM. Suara Budaya Kawanoa.
9: 88,6 Perompat FM adalah suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini pastinya ya. Anda bakal mendengar suara dari Nyong Risla di Nyur Melambai Pagi sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Mengudara kembali edisi tepatnya di hari Rabu 17 Juni 2026 ya. Pastinya di Perompat FM Manado, Torang on air ya, dari sekarang sampai tutup siaran ya, di hari ini tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Semoga kabar Anda yang subangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat, baik-baik aja dan enjoy terus ya, dengerin Perompat FM Manado di mana aja kemana aja di pagi hari ini juga. Yang lagi pada begadang ya, nonton Piala Dunia fase grup I ya, semangat ya, apalagi Anda itu mendukung negara yang bertanding ya di pagi hari ini seperti Prancis melawan Senegal ya, dan skor sekarang juga Prancis melawan Senegal 3-1 yang unggul nampaknya Prancis sahabat budaya ya, menit-menit terakhir juga sahabat budaya ya, 10 menit tambahan. Menit sahabat budaya ya, semangat untuk Anda semua yang lagi pada begedang ya di pagi hari ini juga. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik yang bisa Anda ikuti dan dengar langsung pastinya di Perompat FM Manado, dan juga informasinya lagu-lagu Nusantara yang bakal disediakan untuk Anda semua di pagi hari ini. Oke ya, pastinya hikmah pagi, lagu-lagu rohani yang bakal disediakan untuk Anda semua sebelum Anda mendengar Mutiara Pagi di Manado, setelah bakal relay ke Pro 1 RRI Manado.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Oke, Sapa Budaya masih berlanjut lagu rohani yang bakal disadarkan untuk semua ya, di mana Risla bakal relay ke Pro 1 Erin Manado sebelum Anda mendengar Mutiara Pagi Sapa Budaya edisi pagi hari ini juga ya. Dan informasi juga untuk Anda semua ya. Nampaknya fase grup I ya, Prancis melawan Senegal sudah berakhir ya, belum lama Sapa Budaya. Dan Prancis menang telak ya, 3-1 atas Senegal Sapa Budaya ya. Nanti juga sebentar Sapa Budaya, kalau tidak salah di pukul 6 nanti ya, bakal berlangsung Irak ya, melawan Norwegia ya, masih dengan fase grup I Sapa Budaya ya. Sebentar bakal berlaga Irak melawan Norwegia ya di pukul 6 pagi ini Sapa Budaya ya. Dan juga masih lanjut Sapa Budaya ya, di fase grup J ya, bakal ada Argentina ya melawan Aljazair ya, tepatnya di pukul

8 waktu Indonesia Tengah sebenarnya ya, pagi hari ini juga ya. Dan masih dengan fase grup J juga sebentar ya. Pertandingan terakhir di edisi hari ini juga ya, masih dengan fase grup J ya, Austria melawan Yordania di pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, saatnya Rizal ajak untuk semua pendengar lagu Rohani yang bakal hadir di Pro 1 RRI Manado maupun juga Mutiara Pagi ya. Nanti terus bakal balik lagi di Pro 4 RRI Manado di pukul 6 sampai seterusnya ya.

Anda di hari ini dan pendengar, jangan lewatkan juga nanti jam 9 ya. Jam 9 kami akan siarkan secara langsung juga. Ini partai Argentina versus Aljazair di fase grup J. Ya, mereka main di Stadion Kansas City. Ya. Oke, baik. Mengawali jumpa kita untuk pagi ini, kami awali dengan Mutiara Pagi menyapa untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada. Lewat kidung-kidung rohani dan nantinya ada renungan firman Tuhan ya pendengar. Ya, rencananya kami akan live ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno untuk pagi ini melalui via Zoom. Ya, saya coba hadirkan dulu satu kidung pujian lagi ya dari Jeffrey Chandra dengan judul Lingkupiku.

Baik, pendengar selanjutnya, ya kami segera terhubung bersama dengan Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno melalui via Zoom ya, pagi ini untuk Mutiara Pagi, dan kita akan live ya melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Anda juga nanti bisa ikut berpartisipasi gabung ya bersama Mutiara Pagi hari ini ya melalui line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 082195835080. Baik, kami segera hadirkan Mutiara Pagi bersama Pendeta Dr. Alfred Sdaleno.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi hari ini. Di kesempatan Rabu 17 Juni 2026. Ya, dan seperti biasa kami sudah terhubung ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, Magister Pendidikan Agama Kristen. Ya, pagi ini kita akan merenungkan bersama ya perenungan firman Tuhan dari kitab Yohanes 4 ayat 15 sampai 19 dengan tema Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Dan ya pendengar, kami juga kasih kesempatan ya untuk Anda nanti bisa berinteraksi ya dalam Mutiara Pagi hari ini melalui line SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 08219583508 atau bisa kasih komentar, tanggapan atau pertanyaan Anda ya, atau yang ingin didoakan melalui SMS, WhatsApp, line telepon dan juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik. Kita langsung saja ya menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Bu Mai.
1: Oke, bagaimana kabar hari ini Pak Pendeta?
2: Di Tuhan Yesus, luar biasa.
1: Luar biasa, oke. Ya baik, silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Bu Mai. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Oleh kuasamu kami ada, dan oleh hikmatmu kami berkarya. Kami butuh Tuhan di tengah kehidupan kami. Di tengah tanggung jawab yang Tuhan percayakan atas kami. Karena itu firman-Mu akan menolong kami menuntun perjalanan hidup kami untuk bisa melihat kuasa-Mu berlaku. Karena itu kami mohon Tuhan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Bu Michael Ciak bersama dengan tim, diberkati oleh-Mu. Demikian semua pendengar dimanapun berada, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19. Saya bacakan bagi kita. Injil Yohanes pasal 4 ayat 15 hingga 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita adalah Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Ada banyak hal yang kita bisa lewati dalam sebuah proses kehidupan. Bahkan itu tidak mudah untuk dilewatinya. Ada orang tidak mau dan tidak ingin melewati proses. Seolah-olah kalau kita berproses itu sangat sulit untuk dijalani. Padahal ada pelajaran berharga dalam sebuah proses kehidupan yang harus dilewati oleh setiap orang yang percaya. Hari ini kita mau belajar dari proses kehidupan yang dilewati oleh seorang perempuan, Samaria. Ia tidak pernah menyangka bahwa dia mau berjumpa dengan Yesus. Dan ini luar biasa. Perjumpaannya dengan Yesus membuat dia terbuka. Dia menyadari siapa dirinya. Dan inilah yang menolong dia untuk bisa menjadi pemberita Injil. Saya mau katakan kepada kita hari ini, saat dia mau terbuka bagi Yesus tentang latar belakang kehidupannya. Memang sedikit saya mau gambarkan buat kita bahwa orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena dianggap bahwa mereka kawin campur. Tapi Yesus merombak pikiran ini. Yesus menggeser status sosial ini. Dia hadir untuk benar-benar peduli kepada siapapun. Tidak peduli latar belakang kehidupan sosialnya seperti apa. Makanya kalau kita baca kelanjutan cerita ini, murid-murid bertanya, kenapa dia bercakap-cakap dengan perempuan ini? Dan karena itu saat dalam percakapan inilah ada jawaban. Dan murid-murid baru sadar apa yang terjadi ketika Yesus bercakap dengan perempuan ini. Dia betul-betul peduli terhadap perempuan ini. Dan karena itu dia ingin perempuan ini jujur terhadap apa yang dia rasakan. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-15 bacaan kita. Perempuan ini ingin supaya dia memperoleh air hidup. Air hidup ini, saudara, adalah keselamatan yang diberikan. Air hidup ini adalah anugerah daripada Allah bagi kehidupan kita. Dan itu diberikan oleh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Tapi ada prasyarat untuk memperoleh air hidup. Adalah sebuah pengakuan kehidupan. Bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan air kehidupan itu. Dan perempuan ini mengatakan di ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ada pengakuan ketika Yesus mengungkapkan ini kepadanya di ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Saudara, kenapa Yesus mau mengangkat ini dan mau mengatakan ini kepadanya? Supaya perempuan ini sadar bahwa dia sementara bercakap-cakap dengan Mesias. Dia sementara bercakap-cakap dengan Tuhan yang punya kuasa mengetahui sampai kedalaman hati. Dan di situ dia tersadar. Dan dia mengakui, kata perempuan itu di ayat 19 dalam bacaan kita tadi. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, kita boleh bersembunyi dan lari. Tetapi tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Kita banyak kali ketika punya masalah, kita mau mencari sumur untuk melepaskan dahaga. Meminum air dari sumur itu. Mungkin tempat-tempat hiburan, ya, tempat-tempat yang bisa membuat kita hilang stres dan lain sebagainya. Saya mau katakan, itu bukan tempat yang tepat. Tempat yang tepat adalah kita datang pada Yesus. Dialah air kehidupan itu. Kalau ada masalah, ada pergumulan, datang pada Yesus. Jangan curhat di media sosial. Ya. Jangan juga kita cerita kepada teman kita yang mungkin bisa membawa masalah ini lebih besar. Kalau dia Carlota, ya, dia nyana mampu tahan DP bibir, ya, akhirnya ceritanya jadi panjang. Makanya butuh orang yang kita percaya untuk kita menceritakan tentang rahasia kehidupan kita. Dan dialah sahabat sejati yang menerima kita apa adanya. Dialah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kita benar-benar disadarkan bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan peduli atas hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan? Kalau belum, hari ini ambil keputusan dan datang kepadanya. Dialah sumber air hidup yang tidak hanya membuat kita lega, tetapi dapat membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Oke, baik. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini, ya. Baik. Selanjutnya pendengar, ya, kita akan lanjut masuk di sesi interaktif untuk pagi hari ini. SMS, WhatsApp, line telepon 082195835080 saya buka. Begitupun dengan kanal YouTube, ya. Oke. Dan sembari menantikan untuk pendengar kita gabung, ya, dengan kita pagi hari ini, Pak Pendeta. Tentunya perenungan firman Tuhan kita dengan tema Tuhan mengerti, Tuhan peduli, ya. Ini berarti menceritakan tentang kisah Yesus bersama dengan perempuan di perempuan Samaria di sumur, ya.
2: Sumur, ya.
1: Iya. Untuk mencari air hidup nih kayaknya nih. Oke, Pak Pendeta, ini kalau dilihat dari tema bacaan kita untuk pagi hari ini, ya, kenapa kisah di sumur ini masih relevan buat kita di tahun 2026 ini?
2: Betul.
1: Iya.
2: Luar biasa pertanyaannya, Bu Mai. Karena kalau kita kaitkan Bu Mai dengan Hut Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim yang ke-195, kita betul-betul ingat bahwa ada yang membawa Injil di Tanah Minahasa, yaitu Riddle dan Suars, ya, yang setiap tahun kita rayakan itu bagi gereja Masih Injil di Minahasa. Kehadiran mereka adalah untuk memberitakan Injil.
1: Yeah.
2: Mereka tidak peduli ya latar belakang kehidupan mereka. Ya, mereka dari Jerman kemudian diutus oleh Belanda untuk datang ke sini untuk mengabarkan Injil. Saya mau katakan mereka meneruskan sebenarnya apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Dan kenapa pertanyaan Bung Mike tadi masih relevan? Nah, perempuan Samaria ini dia adalah orang pertama yang memberitakan Injil ya tentang Yesus bagi saudara-saudaranya di Samaria. Kalau kita baca kisah selanjutnya di ayat 20 dan seterusnya, dia justru mengatakan ini kepada mereka. Mari kita lihat di sana. Dia yang disebut Kristus ada di sana dan dia tahu siapa kita. Kalau boleh pakai bahasa Manado, Bu Mike membilang dia tahu sekali kita ini siapa. Iya. Walaupun kita tidak cerita bahwa kita sepunya 5 suami dan sekarang pun kita pe suami yang ada pada kita bukan kita pe suami, tapi dia tahu. Artinya dia sangat berkuasa. Ya. Dan benar, berita tentang Yesus dia sampaikan. Dan itulah yang menjadi kabar baik bagi mereka. Dan mereka percaya, Bung Mai, waktu mendengar ya apa yang disampaikan oleh perempuan ini. Lepas dari latar belakang kehidupannya bahwa dia adalah seorang perempuan berdosa, ya. Bukankah kita juga adalah orang berdosa? Tapi kenapa Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil? Karena Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam hidup kita, bahwa Injil harus dikabarkan kepada siapa saja supaya orang menjadi percaya kepada Kristus dan terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh perempuan ini membawa banyak orang datang kepada Yesus. Bahkan dalam kisah selanjutnya, Yesus sampai tinggal 2 hari di Samaria. Padahal orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, dianggap najis. Tapi kenapa Yesus tinggal? Saya katakan tadi di awal khotbah bahwa Yesus merubah paradigma berpikir orang, bahwa status sosial bukan halangan untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau saudara mendengar firman hari ini, saudara punya masalah, mungkin saudara menganggap kecil dirimu. Saya tidak layak, saya orang berdosa. Saya mau bilang, kita semua orang berdosa. Bukankah Paulus mengatakan, di antara mereka yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tapi kenapa Tuhan bisa memakai dia untuk memberitakan Injil? Yesus tidak melihat dari latar belakang hidupmu yang berdosa. Karena Yesus mencari bukan orang yang sempurna, tetapi dia mencari orang yang berdosa. Ingat, Yesus membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapa itu? Saya dan saudara-saudara. Jadi ini masih relevan, Bung Mai. Dan saya yakin bahwa kita benar-benar dibaharui lewat kebenaran firman ini. Dan sadar kita masih memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil. Di mana saja, kapan saja, termasuk di tengah aktivitas dan tanggung jawab yang dipercayakan pada kita. Demikian, Bung Mai.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya, sekali lagi pendengar ya, kalau ada yang ingin berinteraksi ya dengan Mutiara pagi hari ini ya, silakan di line SMS, WhatsApp dan juga telepon di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Manado. Baik, Pak Pendeta, kalau dilihat juga dari pembacaan kita Yohanes 4 ayat 15 sampai 19 ini, bagaimana ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mengerti apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita ucapkan?
2: Betul. Yang paling penting, Bung Mike, adalah kita punya koneksi dengan Tuhan yang baik. Saya kasih contoh, Bung Mike. Bagaimana kalau Bung Mike pakai handphone Android tapi tidak ada kuota? Kira-kira bisa kirim WA ke Pak Pendeta? Pastikan tidak, Bung. Yeah. Berarti kita butuh kuota ya, Bung Mike. Bisa supaya saya dan Bung Mike bisa terhubung, kan? Betul. Ya. Bagaimana Tuhan mau tahu bahwa kita punya persoalan yang begitu luar biasa kalau kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan? Memang Tuhan mah tahu, Bung Mai. Karena memang kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Tapi yang saya maksudkan adalah Walaupun Tuhan Maha Tahu, kita juga membutuhkan Tuhan dan kita perlu terbuka di hadapan Tuhan. Kita perlu terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Banyak orang hanya meminta kepada Tuhan. Ya. Kita butuh Tuhan pada waktu kita punya masalah. Ya. Tapi pada waktu kita senang dan bahagia, kadang kita lupa Tuhan. Kita tidak punya waktu intens bersekutu dengan Tuhan. Sekarang saya mau tanya kepada Bung Mike. Ya. Kalau Bung Mike masih punya orang tua, papa misalnya. Mana yang papa lebih kenal, Bung Mike atau Pak Pendeta? Walaupun Pak Pendeta sudah menyampaikan firman berkali-kali lewat RRI. Mana yang Bung Mike P. Papa lebih tahu, Bung Mike atau Pak Pendeta?
1: Ya,
2: pasti jawabannya adalah Bung Mike.
1: Ya.
2: Kenapa? Karena Bung Mike adalah anak setiap hari berjumpa dengan ayah. Setiap hari minta apa kepada ayah. Berarti kan hubungan kita intens. Berbeda dengan pendeta. Pendeta hanya mungkin kadang-kadang muncul karena bersahabat dengan Bung Mike dan lain sebagainya. Tapi papa lebih dekat dengan kita karena papa sangat mengenal kita. Nah ini adalah contoh yang praktis buat kita. Kenapa kita punya jawaban daripada Tuhan begitu luar biasa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kenal torang kalau torangnya tidak pernah datang pada Tuhan? Ya. Dan torang cuma waktu tertentu datang pada Tuhan. Cuma pas perlu. Ya. Baru torang berseru pada Tuhan. Baru kalau udah sehat-sehat, entar berdoa lainnya tidak setelah kalau makan. Ya. Karena pikir kok ada sehat, Tuhan tahu lah kok ini makan lah ada. Ya. Tapi sebenarnya setiap waktu kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Jangan putus. Ya. Dalam Matius pasal 7 ayat 7 dibilang, mintalah maka akan diberi. Tapi tidak cukup sampai situ, Bung Mai. Tapi carilah maka kamu akan mendapat. Jadi abis minta cari berarti upaya. Tapi di bagian terakhir yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kadang orang cuma minta, mar malas cari. Orang suka supaya dapat berkat, mar ni mau kerja.
1: Terima gratis.
2: Iya, cuma suka terima gratis. Dan terakhir, ketoklah. Artinya kasih ingat ulang pada Tuhan. Bukan Tuhan pambalupa, bukan. Tuhan itu ingat sekali, cuma Tuhan lihat. Tuhan ingin. Orang itu lebih dekat dengan Tuhan. Ini butuh enggak? Sekarang kalau Pak Pendeta minta sesuatu Pak Bung Mike cuma satu kali. Bung Mike bisa lupa dengan Bung Mike pakai sibukan dan lain sebagainya. Mar kalau hari-hari pendeta telepon Bung Mike, jangan lupa nih. Jangan lupa nih Bung Mike. Ah, paling bukan dalam begini. Oh Tuhan kurang hari-hari dia ini non apa. Nah, Tuhan itu saudara. Kalau orang minta hari-hari Tuhan bilang, dia betul ini serius. Dia minta ini betul-betul. Kenapa? Apa yang engkau minta? Begitu Bung Mike.
1: Oke, baik Pak Pendeta. Kita terima respon dulu dari penelpon. Shalom, selamat pagi.
3: Shalom. Selamat pagi.
1: Iya,
3: selamat pagi Pak Pendeta.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Mike.
1: Iya, dengan
3: Om Boy
1: Tomohon. Pak Boy Tomohon. Oke. Pak Boy langsung saja ya dengan pertanyaan
3: terima
1: atau
3: terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya pagi hari ini.
2: Ya.
3: Mohon topangan doa saudara-saudara saya di Palu, terlebih khusus adik saya Nico beserta anaknya Stanley dan ada gempa kemarin, mohon didoakan Pak Pendeta. Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Boy yang ada di Palu ya.
2: Baik. Tomohon. Tomohon.
1: Pak yang ada di Tomohon ini minta tolong didoakan untuk saudara-saudara yang di Palu yang dilanda gempa ya. Oke, okay, baik. Silakan di line telepon 082195835080 ya. Kami masih punya waktu untuk kurang lebih 15 menit ke depan. Ya, kita ke line telepon lagi. Shalom, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Ibu.
4: Dengan Ibu Rita di
1: Kawangkoan. Ibu Rita Kawangkoan. Iya, silakan Ibu Rita.
4: Senang sekali dengan firman yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta. Kiranya boleh menjadi kekuatan buat kita semua di dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Saya mau bertanya kepada Pak Pendeta, bagaimana kalau kita berharap kepada Tuhan, tetapi jawabannya lama belum terjawab. Seperti saya mendoakan terus anak saya yang berulang-ulang kali diinterview oleh orang yang menerima dia untuk bekerja di Jepang, tetapi kadang-kadang meleset. Jadi saya sebagai ibu seakan-akan berpengharapan kepada Tuhan, sudah mulai bagaimana yang mau bilang
1: ragu.
4: Tetapi kalau saya berdoa terus, permintaan doa saya tetap dikabulkan oleh Tuhan. Dan saya minta topangan doa supaya anak saya Regan boleh dilancarkan, dimudahkan di dalam mengikuti tes atau interview yang berada di Jepang. Itu saja. Terima kasih, Shalom.
1: Baik, terima kasih Ibu Rita Kawangkoan. Ini mungkin pertanyaan dari Ibu Rita ya, banyak yang ditanyakan oleh semua orang, bagaimana kalau kita selalu berharap pada Tuhan tapi jawabannya kok lama.
2: Betul.
1: Ya, bagaimana Pak Pendeta ya?
2: Ya. Ya. Saya memahami Bung Maik apa yang dirasakan seorang ibu tentunya anaknya. Orang tua selalu berharap anaknya sukses.
1: Iya.
2: Itu pasti. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya gagal. Ya. Tapi pertanyaan buat Ibu Rita, sekarang ibu serius dengan Tuhan. Bagaimana ibu ke anak? Serius enggak dia dengan Tuhan? Atau dia hanya minta Pak Ibu supaya ibu bantu doa? Mar dia enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kan Tuhan melihat hati dan pribadi. Kita ini bukan pengantara ya. Ya. Saya harus pakai Bung Mike supaya Tuhan dengar kita pe doa. Bukan. Saya memang mendoakan semua orang. Tapi Tuhan ingin kita serius. Ya, dan secara pribadi kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Jadi kalau ibu tanya, Pendeta, kenapa kita pe doa ini seolah-olah Tuhan lama sekali mau jawab? Ya, Pak Pendeta mau balik tanya Pak Ibu. Ibu sepernah bilang enggak Pak Ibu pe anak, ngana ada serius enggak berdoa Pak Tuhan? Atau cuma berharap mama tuh dia berdoa? Sedangkan ngana enggak? Ya. Karena kan yang menjalani kehidupan itu adalah ibu pe anak. Ya, kalau dia enggak serius dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau melancarkan apa yang dia minta? Betul, ada contoh dalam Alkitab. Yaitu ketika Tuhan mendengar doa anak daripada Daud. Ya, Tuhan bilang, kita jawab karena kita ingin anak pe papa. Apa yang anak pe papa ada beku? Ya. Artinya ibu juga bisa memakai kalimat itu. Ya. Bagaimana dengan kita pe anak-anak? Kita kan sosetia pe Tuhan. Kita sebaiknya apa Tuhan mau. Tapi ibu harus ingat, ada contoh lain juga dalam Alkitab. Ayub dan anak-anaknya. Setiap hari Ayub meminta kepada Tuhan. Dan mempersembahkan korban. Dalam pikiran Ayub, jangan-jangan dia pe anak bikin dosa. Kan orang bikin-bikin pesta terus. Tapi hari-hari dia mempersembahkan korban. Tapi bukan berarti dia lolos dari ujian iman. Tetap hartanya hilang, anak-anaknya hilang. Bahkan DP istri pun bilang, ya, siapa ngana begitu? Kutuk jongana pe Tuhan, kok habis itu mati jongana. Bayangkan Ayub pe perasaan waktu itu. Tetapi justru membuat Ayub lebih taat pada Tuhan. Artinya Pak Pendeta mau bilang kepada Ibu Rita, ibu tetap lebih taat pada Tuhan. Sekalipun proses ini agak panjang, menurut ukuran ibu, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
1: Tidak.
2: Ibu sebut anak dimanapun berada sekarang. Ini pendeta ada kasih ingat lewat firman dengan Bu Mike, lewat RI. Serius dengan Tuhan. Jangan cuma kejar interview, jangan cuma kejar tes. Torang belajar-belajar pengetahuan itu dari Tuhan. Tapi kalau waktu torang bangun hubungan dengan Tuhan yang baik, kita bawa ya orang-orang yang akan interview, yang akan wawancara dengan kita pada Tuhan, sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Dan kita belajar sungguh-sungguh, kita mau serius dengan Tuhan. Pendeta yakin, tepat sesuai dengan waktu Tuhan, ibu pi anak akan diterima saat dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mar kalau dia belum serius dengan Tuhan, jangan berharap. Ya. Kalau dia belum membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita ingat juga perempuan Samaria dalam bacaan kita, ya. Dia sadar siapa dia diri, ya. Dia cerita pada Yesus, ya, terhadap apa yang dia alami, dan justru dia menjadi berkat buat banyak orang. Ibu, begitu aja jawabannya. Bu Maik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta. Demikian ya Ibu Rita yang ada di Kawangkoan. Ya, mungkin ada penelpon respon lagi ya. Kita ke penelpon terakhir ya, mungkin ini karena waktu. Shalom, selamat pagi. Oke, terputus. Baik. Iya, Pak Pendeta.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ada telepon lagi nih. Oke, shalom, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Iya.
5: Pak dengan, Rudy.
1: Dengan siapa, Pak?
5: Pak Rudy.
1: Oh, Pak Raiko. Iya, Pak Raiko, ya. Silakan. Pak Raiko.
5: Selamat pagi, Pak Pendeta.
1: Iya, langsung saja. Iya, selamat pagi. Pak Rudy Leilem. Iya.
5: Apa namanya, kita sangat bersyukur di pagi yang indah ini disegarkan lagi dengan firman Tuhan melalui Pak Pendeta Alfred. Ya, firman Tuhan itu semakin menguatkan kita semua, Kang.
2: Betul.
5: Untuk menjalani kehidupan, apalagi sepanjang hari ini, kami lagi sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya. Dan saya minta tepangan doa untuk kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, terus berkati kehidupan kami dengan kekuatan kesehatan selalu untuk menjalani kehidupan ini. Dan tolong doakan untuk Desa Lelem ini yang sementara, sebentar lagi.
2: Pilihan kedua kami.
1: Iya.
5: Suara pemilihan kepala desa. Tolong doakan.
1: Hari ini ya.
5: Desa kami supaya hari ini laksana pemilihan, kan, tolong doakan supaya diberikan keamanan,
1: kedamaian, okay.
5: Supaya tidak ada menimbulkan hal-hal yang kita

0: bahwa orang ini sangat jahat, ya, dan kita pasti akan menjauh. Nah, firman Tuhan tadi seperti yang disampaikan Pak Pendeta, kita boleh sembunyi, boleh lari, tapi Tuhan tahu keberadaan kita. Betul. Nah, kalau Tuhan tahu segala kesalahan kita, mengapa dia tetap mendekat dan peduli, bukan menjauh?
1: Kenapa?
0: Kenapa? Kalau Tuhan tahu, ya, kita punya kesalahan, ataupun menyakitinya, kenapa dia tetap mendekat, peduli, bukan menjauh?
1: Iya, artinya Tuhan ya.
0: Iya, Tuhan. Iya.
1: Tuhan tahu bahwa kita punya kesalahan, dan karena itu Tuhan tidak jauh.
0: Tidak
1: dari
0: menjauh, iya.
1: Dia dekat dengan kita, begitu ya, Bung
0: Ya? Tapi dia tetap dekat dan peduli dengan orang yang berbuat jahat. Iya, silakan Pak Pendeta.
1: Saya mau kata memberikan satu kalimat. Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Ini penting. Ya. Karena di mana-mana Bung Mai, sebenarnya berita tentang pertobatan itu diperdengarkan. Di mana-mana berita tentang keselamatan itu diperdengarkan. Ya. Dan karena itu kalau kita yang mendengar hari ini dan kita tahu bahwa ada kesalahan yang pernah kita lakukan, ada hal yang jahat sekali yang pernah kita lakukan, itu harus berubah. Ya, itu harus ada perubahan, harus ada pertobatan. Sebab kalau tidak, Bung Mike, ya, kita akan menyesal kemudian. Ya, Tuhan so kasih torang kesempatan. Ya, tapi torang tidak menggunakan kesempatan itu. Bukankah Tuhan setiap hari mengingatkan kita? Dan cara Tuhan mengingatkan Bung Mike kan bisa lewat RRI.
0: Iya. Ya.
1: Lewat kebenaran firman Tuhan seperti ini, mutiara pagi, ya, supaya kita sadar dan kita lupa. Ya. Hanya kadang, Bung Mai, kita kurang peka dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam hidup. Tuhan datang badeka, torang lari basambunyi. Tuhan kasih ingat lewat firman, tetap torang basambunyi. Mau basambunyi sampai di mana, Bung Mai? Itu sama dengan tidur yang biar tutup tetap bobo. Jadi harus tahu dan harus berubah
0: gitu. Ya, oke, baik. Oke, baik Pak Pendeta, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita, mungkin ada pesan atau kesimpulan dari perenungan firman Tuhan kita pagi ini dan ditutup dengan doa, silakan Pak Pendeta.
1: Baik, saya harus katakan bagi kita, mari kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Karena Tuhan mengerti siapa kita dan dia peduli atas hidup kita. Bagaimana Tuhan mau menjawab doa kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, berarti juga kita harus ikuti proses Tuhan. Dan proses Tuhan kadang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ingat itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia di tengah ketidaksetiaan kita. Dia selalu peduli sekalipun kita tidak peduli. Dia selalu mengasihi sekalipun kadang kita melupakan dia. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa, mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Engkau tidak melihat latar belakang kehidupan kami. Padahal kami adalah orang berdosa. Kami adalah orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Tapi Engkau melayakkan kami dengan kasih karunia. Makasih banyak buat pengorbanan-Mu. Karena Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami sebagai anugerah terindah atas hidup kami. Karena kehidupan hanyalah sementara. Tapi keselamatan, air hidup itu untuk selamanya. Kami pegang janji-Mu, ya dan amin. Dan karena itu kami berdoa supaya Tuhan berkati terus Radio Republik Indonesia. Untuk terus jadi berkat bagi banyak orang. Manajemennya diberkati oleh Tuhan. Termasuk para kru yang bertugas hari ini. Semuanya diberkati secara khusus untuk Bung Mike. Bung Michael Cia bersama dengan keluarga. Diberkati hamba-Mu secara pribadi dan keluarga. Harapan dan kerinduannya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Demikian untuk semua yang bertugas. Para pendengar dimanapun berada. Ada yang mungkin sudah di ladang. Ada yang sudah bekerja. Ada yang dalam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Dimanapun berada mereka, Bapak. Termasuk mereka yang ada di rumah sakit. Di rumah dalam pemulihan. Tangan Tuhan menjamah. Tangan Tuhan menyembuhkan. Tangan Tuhan memberi pemulihan. Bagi mereka yang punya masalah dalam hidup, pribadi dan rumah tangga, Tuhan yang mengerti, jamalah mereka, Tuhan buka jalan,

0: saat kami datang pada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang peduli. Kami berdoa untuk Minahasa. Hari ini serentak akan dilaksanakan pemilihan hukum Tuhan. Kami berdoa. Kami percaya siapapun yang nantinya akan terpilih, Tuhan sudah menetapkan. Kami minta untuk proses pemilihan berjalan dengan lancar dan aman. Biar kiranya Tuhan beri kesadaran kepada semua masyarakat agar dapat melaksanakan tugas pemilihan dengan baik. Para calon pun Tuhan kuatkan iman mereka untuk tetap percaya siapa yang dipilih oleh Tuhan. Benar-benar juga senantiasa mengalami sukacita. Tapi bagi mereka yang mungkin belum terpilih karena belum waktu Tuhan, tetap legowo dan punya hati yang besar untuk menerima kenyataan dan sama-sama membangun Minahasa dengan lebih baik. Kami mau berdoa supaya Tuhan berkati Sulawesi Utara. Tuhan berkati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Berkati Kabupaten Kota, termasuk Kota Manado, dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Berkati Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan jajaran lainnya. Diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan berkati Ibu Rita di tengah gumulnya buat anak kekasih. Biar ia terkoneksi dengan Tuhan. Anaknya juga terkoneksi dengan Tuhan. Kalau selama ini kurang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hari ini diingatkan, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar jawaban doa yang diminta oleh Ibu Rita bersama dengan anak kekasih tepat sesuai dengan waktu Tuhan dinyatakan. Berkati supaya Pak Rudi diberkati bersama keluarga. Tapi juga Pak Boy dan anak Ruli ada dalam berkat Tuhan. Mendoakan saudaranya yang ada di Palu, yang kemarin terjadi gempa yang hebat. Tuhan menolong mereka yang ada di sana, menjaga saudara-saudara kami yang ada di sana, dan melindungi, termasuk saudara daripada Pak Boy dan anaknya dalam perlindungan Tuhan. Makasih banyak Tuhan, kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan daripada Ibu Belmin Tamengender, Bapak Yunus Pangemona, orang tua Bapak Franky Panelewan, orang tua Ibu Usia Tumengkong, Ibu Sumambo Putong, Ibu Poluan, Lansia Abraham Sario Sentren. Bahkan akreditasi D3 teknik sipil, jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Manado diberkati Tuhan. Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong, Bapak Boy dan anak Ruli, Ibu Aneke yang ada di Paniki, jemaat Bethlehem Teling Atas, bahkan jemaat Yerusalem Manemu-Nemu diberkati Tuhan. Berkati semua orang yang butuh akan pertolongan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pencerahannya ya pagi hari ini melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta baik dalam tugas pelayanan dan bersama keluarga. Dan pendengar, saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
3: 88,6 FM 11.88 AM Pemampan.
4: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
5: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk cara. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
6: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
7: Sudah lama saya melihat di kaki Tuhan. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya pun. Apa-apa cara nanti? Ramah cara kau. Kau berangkannya kadang-kadang.
8: pendahuluan Tuan Hama Usul Bistari.
6: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
5: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan, dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dul Muluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dul Muluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dul Muluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah musimnya Aswin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Dul Muluk itu yang raja-rajanya itu tetap Pakem Dul Muluk. Dul Muluk itu banyak kata-kata ini Bistari, ya Bistari-Bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu Pakemnya kalau dia sair, berkata sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka muluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
6: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
5: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan ya dirangkul Dul Muluk itu ya ada event-event umpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan ya mereka ditampilkan itu ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dul Muluk tapi perkembangan zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dul Muluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
6: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
9: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-robah. Jadi itu letterlock ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas. Cerita tak pun bisa masuk.
6: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
10: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang apa namanya seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah dulmuluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang apa namanya rumah-rumah seni, kemudian apa namanya ada pasar malam. Jadi dulmuluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
6: Bahwa kesenian dulmuluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.
11: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
12: Perempat Suara Budaya Kawanoa.
13: Lapan-lapan koma enam perempat TV Manado Suara Budaya Kawanoa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pastinya Nyur Melambai Pagi edisi tepatnya di hari Rabu 17 ya Juni 2026 ya. Nyur Melambai Pagi badengar suara Nyong Risla sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Yang sebangun pagi hari ini, yang belum tidur juga karena habis begadang ya nonton Piala Dunia ya. Dengan fase grup I belum lama selesai sabudaya di pukul 5 tadi ya. Prancis melawan Senegal ya, menang telak dari Prancis sendiri sahabat budaya ya. Dan sekarang sementara siaran langsung juga fase masih dengan grup I ya. Irak melawan Norwegia ya. Jadi Anda bisa dengar audio visual melalui program 1 Manado maupun juga program 1 yang ada di seluruh Indonesia. Pastinya sementara siaran langsung ini sahabat budaya ya. Ataupun bisa tonton melalui Airnet ataupun juga bisa nonton melalui TVRI Sport sahabat budaya ya. Oke. Pastinya dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, informasinya lagu Nusantara yang bakal disadirkan untuk semua ya, maupun juga lagu-lagu lainnya yang bakal disadirkan untuk Batam sahabat budaya di Nyur Melambai pagi ini juga ya. Bagaimana kabar Anda yang sebangun di pagi hari ini ya, semoga kabar Anda pagi hari ini sehat ya dan baik-baik aja dan happy ya dan fresh juga di pagi hari ini. Yang masih merasa sakit orang doakan ya di hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Oke, sebelum memulai aktivitas pekerjaan ya di pagi hari ini, aktivitas olahraga cocok ya di hari ini karena cuaca lagi bagus sahabat budaya ya. Langit biru, awan putih, dan matahari semulai terbit ya sahabat budaya. Jadi jalan-jalan santai ataupun jogging ataupun bersepeda cocok ya di pagi hari ini ya. Risla kepengen lah ya kalau enggak dinas ataupun menikmati hari libur ya. Kalau tak bangun pagi ya pastinya Risla mau aktivitas olahraga ya. Oke, sahabat budaya seluruh pagi, informasi seputaran seluruh terkini yang bakal Risla update untuk semua di Nyur Melambai pagi ini. Oke ya. Lagu-lagu asik banget yang bakal disadarkan untuk semua ya. Terompa Dendang, lagu Ingin Pulang dari Lavas Group.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.

0: orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, Masrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Balik lagi masih Dengnyong Risa di pagi hari ini ya. Yang subangun pagi hari ini ya, cari nyawa dulu ya. Baru habis itu Anda bersih-bersih kamar ya, atur tempat tidur kamu ya, baru cuci muka ya, baru nyantai dengan secangkir teh kopi panas di depan teras sambil setel radio kamu ya, di frekuensi kami di 88,6 ataupun membuka aplikasi digital Badengar Prompat FM Manado ataupun audio streaming di rg.co.id ya. Kucak kacamata dulu sahabat budaya di pagi hari ini ya. Oke, okay. Selamat pagi, informasi seputaran seluruh terkini yang bakal saya update untuk semua di pagi hari ini ya. Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas hidup para pekerja sektor informal, Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes Polresta Manado bersama Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis ya, dan pengobatan gratis bagi para buruh di tempat pelelangan ikan ya, Kelurahan Tumu 42 Kecamatan Tuminting Kota Manado pada Senin, tepatnya tanggal 15 Juni ini ya. Pastinya di hari Senin ya, kemarin dulu kegiatan ini dimulai sejak pukul 8 ya, menyasar sekitar 50 orang buruh dan pekerja yang setiap hari beraktivitas di kawasan TPI. Dalam pelaksanaannya, tim kesehatan memberikan berbagai layanan medis, mulai dari pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan kolesterol, pengobatan gratis, hingga edukasi kesehatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat ya terhadap pentingnya menjaga kondisi tubuh dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ya. Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga melalui pelayanan kemanusiaan di bidang kesehatan ya. Para buruh dan pekerja TPI menyambut baik kegiatan ini. Mereka juga mengaku terbantu karena dapat memperoleh layanan kesehatan secara mudah tanpa harus mengeluarkan biaya ya, di tengah kesibukan mereka mencari nafkah setiap harinya ya. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran Dokes Polresta Manado bersama Bidokes Polda Sulut juga mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat yang berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah Kota Manado. Nah, jadi melalui program pelayanan kesehatan gratis ini, Polresta Manado terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan warga melalui aksi nyata yang bermanfaat langsung bagi masyarakat ya.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita main apa pulang?
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

0: Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.
1: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Peradio 88,6 MHz.

Oke, balik lagi pastinya masih dengan Nyong Rizla di Nyiur Melompat Pagi maupun juga di Sulut Pagi ya. Informasi seputaran Sulut terkini yang bakal update untuk semua ya. Sebelum termasuk dengan apa kata mereka di pukul 8 sampai pukul 9 tepat nanti. Informasi untuk Anda semua ya, saat ini juga masih berlaga secara langsung ya, fase grup I ya, Irak melawan Norwegia ya, baru babak pertama sahabat budaya ya. Anda jagokan siapa sahabat budaya ya di pagi hari ini ya. Pastinya saat ini juga sahabat budaya ya, so terjadi gol di babak pertama ya, di mana Norwegia unggul ya saat ini juga melawan Irak ya 2-1 ya, yang diisi oleh Erling Haaland ya menit ke 29 ya, dan juga masih dengan Erling Haaland ya menit ke 43 ya. Kalau di Irak yang mencetak gol ada Ayman Hussein ya menit ke 34 sahabat budaya ya, baru babak pertama so banyak baca tak gol ya sahabat budaya ya. Nanti torang lihat sebentar ya apakah Norwegia bakal mencetak lagi golnya ataupun Irak menambah golnya ya supaya sama sahabat budaya ya. Jadi sahabat budaya pastinya di pagi hari ini jangan lupa sarapan paginya ya. Nanti habis itu sarapan pagi, prepare untuk aktivitas pekerjaan yang menghasilkan cuan di pagi hari ini. Live online bagaimana? Soka luar dari subuh sampai detik ini juga, so ada tuh orderan atau belum nih? Ataupun yang baru bangun dan mau mencari juga di pagi hari ini, semoga banyak orderannya di pagi hari ini. Mau dia itu berkendaraan motor maupun juga mobil ya. Semangat pokoknya ya, dan jangan lupa sarapan paginya. Oke, masih di Nyong Rizla, di Nyiur Melambai Pagi dan juga di Sulut Pagi, seputaran Sulut terkini.

0: prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
1: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
0: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
1: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
0: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

Eh, Schulte, aduh, siapa ini ke

0: orang udah lihat dari tadi Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Odo, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan ke sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: masuk ke lapak karena tadi aku rupuk ia mengenal aku, aku mengenalkan ngarep ya.
1: Mudah-mudahan jualan laka sarak dirinya juga.

0: warga daripada RT lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. Nah, kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. Kadang awal-awalnya itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak. Ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agung mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil. Belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah, tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami, kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini, sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami, se-anak-anak di Sepanggung ini, itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Rizla update lagi informasi seputar-seputar kini Sahabat Budaya ya, pagi hari ini. Tadi kan sebelumnya Rizla sebagikan seputaran Kota Manado ya. Ini kita ke Telaut ya, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Telaut ya, Dr. Susanti Oesing mengajak pegawai dan instansinya agar tetap menjaga disiplinan, integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pada setiap program kegiatan ya. Nah, ditegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tapi juga oleh komitmen seluruh ASN dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi, target kinerja, serta ketentuan yang berlaku ya. Diharapkan melalui penyampaian tersebut juga jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut ya semakin termotivasi untuk bekerja dengan disiplin, penuh dedikasi, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah pelayanan ya.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuminta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Balik lagi masih seputaran Sulut terkini pagi hari ini, Sabu Budaya di Sulut pagi ya.
1: Lebe.
0: Oke. Sahabat budaya, ini kita berlengser ke Tahuna ya. Pemantauan aktivitas Gunung Awu terus dilakukan selama 24 jam untuk memastikan perkembangan aktivitas vulkanik dapat terdeteksi sejak dini. Sistem pemantauan ini juga menjadi dasar dalam menentukan status aktivitas gunung api dan langkah mitigasi yang diperlukan ya. Pengamat gunung api Didi Bina menjelaskan pihaknya memiliki 6 alat ya seismik yang dipasang di sekitar Gunung Awu. Terdiri dari 1 alat di puncak dan 5 lainnya mengelilingi gunung ya. Penempatan status Gunung Awu ini dilakukan berdasarkan hasil pemantauan visual dan data kegempaan ya. Dan khususnya gempa vulkanik yang berasal dari pergerakan magma di dalam gunungnya. Nah, sejak letusan tahun 2004, status Gunung Awu belum pernah kembali tingkat normal dan tetap berada pada level 2 waspada. Status dinaikkan menjadi level 3 siaga. Jumlah gempa vulkanik yang terekam meningkatkan signifikan dari sekitar 74 kejadian ya, menjadi lebih dari 90 kejadian perharinya ya.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.

Sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Nyur Melambai Pagi, Perompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Te Radio 88,6 MHz.

Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga, Risla sudahin dulu ya sulut pagi. Dimana Risla bagikan informasi seputaran sulut terkini ya di pagi hari ini ya. Dan informasi juga untuk Anda semua yang pencinta bola, terutama di Piala Dunia 2026 ini ya, nampaknya Norwegia unggul ya, 3-1 atas Irak ya, dimana sahabat budaya menit ke 77 ya, Leo Østigard mencetak gol ya, jadi sedikit lagi bakal habis babak kedua ya. Mungkin ini Rislap prediksi Norwegia menang ya di fase grup I sahabat budaya ya. Jadi Norwegia melawan Irak ya, Norwegia unggul 3-1 sahabat budaya ya. Oke, sahabat budaya, nanti sebentar di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti bakal ada apa kata mereka ya, tapi apa yang bakal Risla bahas sebentar. Nah, patengin aja di 84,6 Propat FM Manado, suara budaya kawanua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
3: Sudah lama saya melihat dengan ini, belum dapat kabar. Tapi saya tidak berpenyang sering. Apa kabar cerah nanti? Karena masih dalam sol. Kalau terangkan yang saya dapat, supaya saya dapat berjalan.
4: Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba usul bistari.
2: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
1: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam itu dari daerah musimnya Aswin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Dumuluk itu yang rajanya itu tetap Pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya dia tradisi itu Pakemnya kalau dia sair, berkata kubat sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu